0: untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang terus memastikan bahwa program Sekolah Rakyat atau SR berjalan tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan verifikasi langsung terhadap data calon siswa yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Rabu 10 Juni 2026 siang, Agus Purnomo, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang bersama tim, turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi rumah dan lingkungan tempat tinggal calon peserta didik. Kegiatan ini Mitra dilakukan guna memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi real masyarakat.
1: Ya, tetap kita terus menyisir ini terutama desil 1, desil 2, harapan nantinya bisa memutus mata rantai terutama kaitan dengan keberadaan kemiskinan yang ada di Kabupaten Jombang. Semoga dengan di sekolah rakyat, anak ini nanti kedepannya hidupnya semakin bagus, syukur-syukur dari SD di sekolah rakyat, nanti sampai kuliah pun mendapatkan sekolah kedinasan.
0: Dalam kunjungan tersebut, Mitra Sekda tidak hanya mencocokkan identitas calon siswa, tetapi juga meninjau kondisi tempat tinggal keluarga penerima manfaat. Verifikasi lapangan ini menjadi bagian penting dalam upaya memastikan program SR dapat menjangkau anak-anak dari keluarga yang memang membutuhkan dukungan pendidikan. Kegiatan verifikasi ini turut didampingi Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. Mauna Sri Wahyuni, Kepala BPS Jombang, menyebut kehadiran BPS bertujuan untuk membantu memastikan kesesuaian data sosial ekonomi yang tercatat dalam DTSN dengan kondisi aktual masyarakat.
2: Kami sebagai dari BPS, tim dari BPS dan juga dengan pemerintah daerah, BPS dan pemerintah daerah tentunya dengan kolaborasi yang bagus ya, kita ngecek sendiri bagaimana kondisi calon siswa yang nanti akan masuk ke sekolah rakyat. Mulai dari SD, SMP, SMA dan dua hari ini kami selalu ikut dengan Pak Sekda. Semua rumah tangga atau semua calon peserta didik itu masuk di dalam kategori calon siswa untuk sekolah rakyat. Memenuhi syarat sekali dengan kondisi rumah, kondisi sosial ekonominya, kalau kami lihat itu memang sesuai dengan kriteria untuk masuk ke dalam sekolah rakyat. Mudah-mudahan nanti di Jombang ini ya Pak Sekda ya, kita memang betul-betul konsen dengan program pemerintah pusat, yaitu mengentaskan kemiskinan melalui sekolah rakyat dimanapun atau di kabupaten kota, di Kabupaten Jombang khususnya, untuk lebih cepat untuk mengentaskan kemiskinan.
0: Melalui sinergi antara pemerintah Kabupaten Jombang dan BPS, diharapkan proses validasi data dapat berjalan lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Hasil verifikasi lapangan nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan calon peserta didik sekolah rakyat. Puji Pangestu, salah satu calon wali murid SR, mengaku bersyukur dengan adanya program sekolah rakyat dari pemerintah. Dia berharap program ini memberikan manfaat untuk keberlanjutan pendidikan anaknya.
3: Kami turut bersyukur atas ada hanya sekolah rakyat yang masuk di desa ini sehingga anak saya bisa ikut menjadi siswa terdidik di sekolah rakyat. Semoga kedepannya anak saya nanti bisa menjadi anak yang sukses membanggakan orang tua, juga negara dan agama. Dan saya juga berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sama Abah Warsubi. Terima kasih atas tersenggelarannya sekolah rakyat ini. Semoga kedepannya bisa menjadi maju dan berkembang lagi. Amin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 FM, Radio Suara Jombang. Anda saat ini masih terus mendengarkan program Cakrawala Mitra yang menghadirkan sajian-sajian informasi-informasi terbaru, termasuk juga menghiasi ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang sangat istimewa. Bisa Anda dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari 7 pagi hingga 10 pagi. Kembali saya akan ajak Anda menikmati sajian komposisi bagus berikut ini.

0: lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
0: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
0: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Bu. Tahu nggak ibu teh berita terbaru?
5: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
4: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
5: Bah, zaman sudah maju masih sajanya korupsi.
4: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
5: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
4: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
5: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
4: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
6: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
7: Tahukah Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
2: Bersama KPK, berantas korupsi. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Mitra program seragam gratis bagi peserta didik baru di Kabupaten Jombang terus dimatangkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang kini mulai menjalankan proses pengadaan kain sekaligus menyiapkan jaringan penjahit untuk memenuhi kebutuhan sekitar 46 ribu siswa baru jenjang SD, MI, SMP, dan MTS. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang Warwindari mengatakan proses pengadaan kain telah berjalan dan ditargetkan seluruh bahan seragam dapat disalurkan kepada penjahit pada Juli mendatang. Tahun ini Pemkab Jombang menyiapkan bantuan seragam untuk sekitar 20 ribu siswa SD dan MI serta 26 ribu siswa SMP dan MTS. Selain pengadaan kain, pemerintah juga menganggarkan biaya jasa jahit agar seragam dapat dibuat sesuai ukuran masing-masing siswa. Saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga tengah melakukan identifikasi calon koordinator penjahit yang akan dilibatkan dalam program tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kapasitas produksi memadai dan proses pengerjaan berjalan tepat waktu. Berbeda dengan tahun sebelumnya, Mitra, bantuan tahun ini tidak hanya mencakup seragam nasional, tetapi juga seragam pramuka. Karena itu persiapan dilakukan lebih matang agar seluruh siswa dapat menerima seragam gratis sesuai target saat tahun ajaran baru dimulai.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
0: Persembahan Radio Suara Jombang.
4: Terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel Mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya Ari Suara Jombang.

Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani

0: dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Terima kasih mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel, mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya, Ari Suara Jombang.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM 104.1 FM. Radio Suara Jombang, Anda saat ini masih terus mendengarkan program Cakrawala Mitra yang menghadirkan sajian-sajian informasi-informasi terbaru, termasuk juga menghiasi ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang sangat istimewa. Bisa Anda dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari 7 pagi hingga 10 pagi. Kembali saya akan ajak Anda menikmati sajian komposisi bagus berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas sensus ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra. Saya Mifta, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2026, pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Alvino, warga Desa Pandean Ngoro, yang melaporkan pasien leukemia dengan kondisi drop dan membutuhkan ambulan. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PMI Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
4: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
6: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
7: Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Tahukah Anda? Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
4: Bersama KPK, berantas korupsi. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang. Terima kasih Mitra, Anda saat ini masih bersama program Cakrawala dari 104.1 Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang bertugas menjadi teman terbaik Anda. Pagi hari, saya akan lengkapi suasana dengar Anda dengan sajian-sajian lagu pop Indonesia yang bisa membuat suasana dengar Anda menjadi sangat-sangat istimewa. Dan bagaimana dengan sajian komposisi bagus berikut ini yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya. Kita nikmati hanya di program Cakrawala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa melihatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim tarif tagihan listrik dan perusahaan daerah air minum PDAM naik 2 kali lipat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci tarif listrik naik 2 kali lipat ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan Tempo.co yang berjudul begini, PLN sampaikan tak ada kenaikan tarif listrik. Dalam pemberitaan tersebut, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN Gregorius Aditrianto menyatakan tarif listrik untuk periode April sampai Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir, Mitra. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silakan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.
1: Halo para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM. Kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Mitra Muda,
4: Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Halo para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM. Kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di 141 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten.

0: Selamat pagi Mitra Radio Suara Jemaah FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda semuanya Mitra? Bahagia sekali edisi hari ini di 15 Juni 2026. Saya Ari Suara Jombang Mitra. Kembali menyapa Anda semuanya di program Radio Podcast Mitra Tani. Ini adalah kerja bareng bersama Radio Suara Jombang FM dan juga sahabat-sahabat dari BPP, SDMP dan juga Dinas Pertanian Kabupaten Jombang begitu ya. Sudah hadir di studio kami Bapak Ahmad Fauzi SP. Beliau adalah penyuluh pertanian ahli madya dari BPP Bandar Kedung Mulyo dan juga ada Bapak Abdul Ghofur. Beliau adalah Ketua KUB Maju Tani Banjarsari Bandar Kedung Mulyo. Kita akan membincang berkaitan dengan tanam lebih cepat padi tumbuh sehat. Saya sapa terlebih dahulu Mitra. Bapak-bapak narasumber Pak Fauzi, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Ari.
0: Iya, Pak Ghofur selamat pagi. Iya, kabar berdua sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Dari Bandar Kedung Mulyo, berangkat ke sini tadi berapa lama Pak?
1: Setengah jam atau 30
0: menit? Iya, 30 menit mungkin ya, 30 menit ya. Mungkin ada beberapa titik yang mungkin agak tersendat karena volume kendaraan begitu ya. Oke, ya Mitra sudah hadir beliau berdua. Kita akan membincang berkaitan dengan tanam lebih cepat, padi tumbuh sehat. Ini seperti apa nanti? Teori-teorinya kemudian best praktisnya itu seperti apa. Mungkin saja nanti menurut Anda itu oke, kemudian Anda bisa mengadopsi dan hasilnya pun nanti bisa dirasakan oleh teman-teman petani kan begitu ya. Anda pun nanti saya undang Mitra masuk di jalur telepon dan juga WA. Kalau telepon nanti di 8717717, WA-nya di 08123599377. Silakan Anda tanah Anda Anda masukkan. Kira-kira ada pertanyaan, ada saran, atau mungkin ada beberapa hal kalau misalnya yang membutuhkan solusi, nanti Anda bisa tanyakan berkaitan dengan padi tentu saja. Pak Fauzi dan juga Pak Ghofur sudah siap Mitra, saya juga penasaran ini ada gebrakan apa lagi nih. Kalau ada teman-teman KUB ini pasti banyak hal yang akan disampaikan, begitu ya Pak Fauzi ya.
1: Ya.
0: Oh ya, selain WA dan juga telepon, saya juga mengundang Anda Mitra, karena kami ada di streaming Radio Suara Jemaah FM, Anda bisa tinggalkan pesannya langsung. Ini biasanya sahabat-sahabat dari penyuluh itu banyak yang meninggalkan pesannya di kolom komentar begitu ya. Saya ingin tahu dulu ini Pak Fauzi, kondisi pertanian yang ada di wilayah Panjenengan ini, yang ada di wilayah Bandar Kedung Mulyo ini Pak. Dalam waktu ini,
1: saat ini,
0: apa ini?
1: Gih, terima kasih Mas Ari dan selamat pagi juga para pendengar suara Jombang FM. Kami informasikan saat ini kalau di Kecamatan Bandar Kedung Mulyo ini mayoritas masih didominasi oleh tanaman padi. Ini masuk musim tanam yang kedua. Yang paling dahulu mungkin di kisaran umur 50-55 hari. Tetapi masih juga ada yang saat ini baru semingguan tanam begitu. Kalau di Kecamatan Bandar Kedung Mulyo di musim kedua begini, dari 2.287 hektar lahan yang ada di bandar ini, kurang lebih kalau di musim begini itu kisaran angkanya di 1.500 sampai 1.600 hektar itu masih ditanami tanaman padi.
0: Padi. Terus kemudian yang perlu diwaspadai apa ini?
1: Ya, kalau biasanya di musim kedua ini, yang pertama biasanya itu asem-asemen kalau orang-orang bilang itu. Jadi, jadi apa tanamannya menjadi sakit merah dan sebagainya itu. Terus kita juga mencatat dari sekian periode sekian tahun begitu ada semacam siklus yang perlu kita waspadai terutama untuk orang batang coklat. Ya, biasanya yang kita perlu waspadai itu di kalau musim begini itu di akhir bulan Juni dan awal bulan Juli.
0: Berarti sekarang ya.
1: Iya, jadi minggu-minggu ini atau sekarang ini sudah harus lebih intensif dalam melakukan pengamatan di lahan sehingga ketika ditemukan populasi dan sebagainya segera bisa dikoordinasikan dengan kita kemudian untuk dilakukan gerakan pengendalian secara bersama.
0: Begitu Mitra, luar biasa. Terima kasih Pak Fauzi, info yang sangat keren. Pas pada Mitra akhir Juni kemudian Juli wereng batang coklat ya, perlu pengamatan yang lebih ekstra. Kalau ditemukan ya pemberantasan sama-sama nanti penanganannya kan begitu. Terima kasih Pak Fauzi dan Pak Ghofur sebentar ya. Menarik ini, tanam lebih cepat, padi tumbuh sehat. Memang bisa tanam lebih cepat itu, bagaimana Pak ini?
1: Iya, jadi saat ini perlu kita ketahui bersama bahwa salah satu tantangannya di lapangan, di dunia pertanian adalah tenaga kerja.
0: Iya.
1: Dan kemudian mekanisasi atau penggunaan alat mesin pertanian ini menjadi sesuatu yang ya dibutuhkan, menjadi kebutuhan saat ini. Artinya dengan adanya mekanisasi itu, kegiatan-kegiatan usaha tani mulai dari pengolahan lahan, kemudian penanaman, pengendalian hama, kemudian panen, bahkan sampai pasca panen itu bisa dilaksanakan dengan lebih cepat.
0: Iya.
1: Kemudian lebih apa, bisa menekan biaya, termasuk biaya yang biasanya digunakan untuk tenaga kerja.
0: Oke. Itu. Jadi solusinya mekanisasi.
1: Iya. Jadi mekanisasi merupakan salah satu, gitu ya, salah satu solusi dan juga kebutuhan.
0: Iya.
1: Ya. Kedepannya bagaimana kemudian kita menanam, selain menekan biaya tadi, kita juga dengan mekanisasi itu bagaimana kemudian tanaman nanti bisa tumbuh lebih baik, lebih cepat, lebih sehat, dan juga dari situ jadwal tanam itu lebih bisa dikendalikan karena menggunakan jadwal.
0: Iya, iya. Jadwal begitu. Sepakat sih saya mitra ya, karena dengan teknologi, dengan adanya alat tadi memudahkan begitu ya, memudahkan bagaimana cara tanam, memudahkan ketika panen dan lain sebagainya begitu. Apalagi ditambah dengan sekarang SDM, orang tandur aja sulitnya minta ampun. Bener ya Pak?
1: Bener, bener.
0: Katanya harus nunggu dulu ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya, wah sudah ada uman orang tandur ini, jadi nunggu mundur lagi. Nah ini yang nanti juga jadi problem lagi ya.
1: Betul.
0: Bagaimana menurut Anda mitra mekanisasi ini? Jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak Fauzi, ya memang harus dilakukan dengan mekanisasi tersebut ya. Apalagi pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Prabowo sedang menggalakkan apa Pak? Swasembada pangan berkelanjutan. Artinya ada optimasi lahan, terus apalagi Pak, ada semacam-macam programnya Nah, swasembada. Ini juga tantangan ini. Teman-teman penyuluh pun juga harus banyak datang ke teman-teman petani dan lain sebagainya begitu ya. Oke, berarti sekarang mengajak sahabat-sahabat dari KUB, kelompok usaha bersama. Ini maksudnya apa kalau disambungkan dengan mekanisasi tadi? Sebelum ke Pak Gofur, Pak Fauzi dulu.
1: Iya. Jadi untuk diketahui bersama Mas Ari, di kelembagaan pertanian di kita di Kementerian Pertanian itu kan ada kelembagaan petani, ada kelembagaan ekonomi petani. Kalau kelembagaan petani, contohnya mungkin yang paling sudah paling umum ada kelompok tani, ada Gapokta, asosiasi petani dan sebagainya itu. Nah, setelah itu diharapkan dari kelembagaan petani itu kemudian bisa dinaikkan levelnya menjadi kelembagaan ekonomi petani. Atau kita biasa menyingkatnya dengan KEP, teman-teman, itu. Nah, artinya dari kelembagaan itu punya fokus lebih, terutama itu di dunia usaha, karena di sektor ekonominya itu yang menjadi dominan. Nah, beberapa bentuknya misalkan kelompok usaha bersama.
0: Iya, oh itu salah satunya. Ya,
1: jadi jadi KEP atau kelompok kelembagaan ekonomi pertani itu ada dua jenis, ada yang sudah berbadan hukum dan belum berbadan hukum. Kalau belum berbadan hukum,
0: bedanya apa, Pak?
1: Ya, berarti sudah di akta notaris kan.
0: Hanya itu aja kan ya.
1: Cuman
0: dan secara fungsi pun sama sebenarnya.
1: Sama. Kemudian kalau yang sudah di akta notaris kan tentunya juga mengikuti kaedah-kaedah aturan yang ada di yang mengatur tentang kelembagaan itu. Yang biasanya digunakan adalah PT atau koperasi. Tapi kalau yang belum berbadan hukum bisa berbentuk KUB, terus kemudian lembaga keuangan mikro, ada juga mungkin nanti itu kumpulan dari wanita tani dan sebagainya yang punya kegiatan, begitu bisa Mas Ari.
0: Dan adanya KUB seperti ini juga nanti memberikan langkah yang nyata ya, artinya untuk ketika kita ngomongin hari ini tanam lebih cepat, padi tumbuh sehat, berarti ada kegiatan usaha yang dilakukan oleh teman-teman KUB tadi ya. Oke. Begitu Mitra, makanya hari ini untuk Anda yang juga mungkin penasaran, kenapa kok dihadirkan juga Pak Abdul Ghofur, begitu, Ketua KUB Maju Tani Banjarsari, ini tentu saja juga berkaitan dengan, kalau tadi Pak Fauzi mengatakan mekanisasi, hal salah satu hal yang menunjang untuk apa Pak, produktivitasnya,
1: produktivitas,
0: yang menghasilkan
1: tanaman,
0: gitu ya, terus ya, tepat waktu tepat juga. Waktu. Nah, ini kemudian kalau misalnya teman-teman penyuluh aja kan tidak mungkin ya yang melakukan itu, makanya ada KUB kan begitu ya, ada teman-teman petani. Pak Ghofur baru datang baru kali ini Pak ke Suara Jombang.
2: Iya Mas.
0: Iya. Iya Pak. Oke. Okay. Dan kita juga pengen tahu berkaitan dengan apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di KUB Maju Tani Banjarsari ini Pak Ghofur. Monggo Pak.
2: Terima kasih Mas Ari.
0: Iya.
2: Jadi selain juga Ketua KUB Maju Tani, ya, kebetulan juga saya juga Ketua Kelompok dari kelompok Pakis Gisian namanya.
0: Iya.
2: Jadi dalam satu desa
0: Poktan
2: kan,
0: itu Pak.
2: Iya, Poktan. Poktan Pakis Gisian. Sebenarnya dalam satu desa kan ada tiga kelompok. Jadi saya termasuk bagian dari kelompok Pakis Gisian.
0: Iya. Yeah.
2: Mungkin dari saya ceritakan dulu awal-awalnya terbentuknya KUB ini. Jadi waktu 2016 kalau nggak salah.
0: Iya.
2: Kelompok tani Pakis Gisian ini mendapat bantuan satu set Rainstar Panther namanya. Alat tanam lah,
0: alat tanam mesin.
2: Kemudian dari situ biasanya itu dalam satu paket, jadi ada alat tanamnya, kemudian juga sekaligus pelatihan. Jadi ketika dapat tanam, nanti dapat pelatihan pengoperasian, juga pelatihan untuk membuat pembibitannya. Kemudian dari situ kami mulai belajar untuk menjalankan mesin itu. Dan sampai beberapa musim tanam, mungkin kami juga berpikir ketika alat ini kita harus kerjakan, itu kan ada kendala-kendala juga. Dengan itu kami berpikir, bagaimana kalau kita bentuk semacam kelompok, usaha bersama untuk mengelola alat ini. Nah, dari situlah kami bersepakat di kelompok itu untuk membuat KUB Maju Tani.
0: Maju Tani itu tadi.
2: Karena mungkin bisa katakan, kenapa dinamakan Maju Tani?
0: Ya, kenapa,
2: selama ini kan orangnya namanya kan tandur, Pak. Tandur itu tanam mundur.
0: Iya.
2: Nah, kalau pakai mesin transplanter
0: maju,
2: kan maju. Kami beri nama Maju Tani. Semoga nanti tambah lebih maju lagi.
0: Amin. Jadi begitu ya Mitra, awalnya dapat bantuan satu set rice transplanter itu dari mana itu? Pak, ingat
2: dari
0: gak?
2: Dinas Pertanian.
0: Dari Dinas Pertanian. Dinas Pertanian dari APBD atau dari pusat itu?
2: Salah dari pusat.
0: Dari pusat ya. Oke. Okay. Yeah. Kemudian namanya alat ya Pak ya, butuh pemeliharaan, butuh nanti perawatan juga ketika ada kendala, terus ini bagaimana? Apakah juga kalau misalnya dibebankan hanya ke satu orang saja kan juga nanti enggak bagus juga. Akhirnya dibentuklah kelompok usaha bersama tadi. Nah, di kelompok usaha bersama tadi berarti ada teman-teman yang tergabung di Poktan Pakis Gisian?
2: Iya.
0: Atau di luar itu juga masuk?
2: Anggotanya sebagian besar anggota kelompok tani.
0: Oke.
2: Mungkin karena juga kebutuhan operasional, biasanya kita juga mengambil orang dari luar kelompok tani yang memang mempunyai kemampuan untuk mengelola. Karena di situ ada beberapa divisi, Mas. Jadi kalau saya katakan ada divisi untuk pembibitan, ada divisi juga untuk perbengkelan, dan juga ada divisi operasional. Jadi nanti dari masing-masing divisi itu membidangi bagian-bagian dari KUB itu. Karena kalau kita satukan, ini juga kesulitan juga di lapangan.
1: Karena bagi tugas.
2: Karena jadi, kan kita mengoperasikan beberapa mesin. Kalau tidak bagi tugas juga.
0: Oh, beberapa mesin selain selain tadi mesin yang satu tadi, ada mesin-mesin yang lain juga. Apa saja itu Pak?
2: Yang dapat bantuan kan awalnya dari satu karena kebutuhan perkembangan dari KUB sendiri. Kami juga akhirnya menambah dari Mandiri. Yang akhirnya sampai saat ini kita mengoperasikan ada 8 mesin tanam.
0: 8 mesin tanam.
2: Iya.
0: Oh, banyak Pak.
1: Tapi kondisinya mesin beragam.
0: Satu yang dapat bantuan, berarti 7 mandiri.
1: Yang kemarin itu juga mengelola. Mm-hmm. Jadi saya mungkin saya tambahkan Mas Ari.
0: Iya, yeah, monggo. Nah,
1: jadi dari 8 itu satu bantuan, terus tahun kemarin itu Gapoktan. Mm-hmm. Gapoktan itu juga mendapatkan bantuan yang akhirnya dikerjasamakan dengan KUB.
0: Oh, KUB.
1: Terus dari kita BPP Bandar Kedung Mulyo, ini kita juga punya namanya Brigade Alsintan Dinas.
0: Iya,
1: yang dalam pengoperasional di lapangannya kita juga bekerja sama,
0: kolaborasi.
1: Iya, artinya dengan KUB itu, kalau 8 itu berarti yang 3 mm-hmm. itu yang dari pemerintah. Mm-hmm. Nah, yang 4 itu yang dari
2: Mandiri.
1: 4-5 ya.
0: 5. Cukup menarik Mitra ya. Saya masih pengen tanya lagi nih berkaitan dengan kelompok usaha bersama ya. Artinya kan dari situ muncullah akhirnya kok nambah, pengen nambah. Berarti kan ada bisnis juga, ada prospek yang bagus di sana ya Pak ya. Sisi lain juga ini membantu teman-teman petani kan begitu. Ya Pak. Nah, ini berdirinya 2016. Proses nambah untuk yang tadi, alat tanamnya tadi butuh berapa lama itu?
2: Mungkin karena kita awal-awalnya itu kan 2016 itu sebenarnya kan belum banyak untuk yang pakai mesin tanam, Mas.
0: Masih mungkin. Karena masih belum ini ya. Mungkin ya. Orang itu kalau belum tahu sendiri, belum mendapatkan hasilnya, belum percaya.
2: Belum percaya, iya memang seperti itu.
0: Ya.
2: Artinya kita dicoba-coba mungkin dalam 3 tahun itu baru kelihatan keinginan petani untuk memakai alat mesin karena hasilnya secara umum di lapangan itu rata-rata bagus.
0: Rata-rata bagus.
2: Iya, rata-rata.
0: Betul bagus. Begitu, Pak Fauzi.
1: Iya, jadi keunggulannya kalau kita menggunakan mesin tanam itu yang kita tanam itu kan umurnya masih muda.
0: Iya.
1: Otomatis nanti potensi anakannya itu menjadi lebih banyak.
0: Oh, gitu.
1: Satu itu. Yang kedua, bedanya kalau misalkan tanam manual itu kan selain umurnya yang sudah tua, artinya sudah berumur, itu kan istilahnya didaut gitu.
0: Iya, ditarik daud, itu iya, didaut ya.
1: Artinya akarnya itu kan terlepas dari medianya dari tanahnya. Tapi ketika menggunakan mesin jadi dengan medianya itu ikut ketanam sehingga akarnya itu tidak mengalami stres.
0: Okay. Gitu,
1: sehingga langsung bisa tumbuh dengan cepat.
0: Nah, begitu Mitra ya. Terus kemudian ada KUB, kemudian sampai teman-teman dari penyuluh pertanian dari BPP itu pun juga ikut gabung, kemudian juga dari Gapoktan juga ikut gabung. Memang petani juga merasakan betul ya. Kalau tadi Anda sampaikan 3 tahun berjalan ya.
2: Itu baru mulai kelihatan hasil dari proses itu kan.
0: Iya.
2: Artinya dari situ dengan bertambahnya konsumen kami, pengguna kami, kami merasa ada perlu untuk tambahan mesin.
0: Iya, perlu untuk tambahan mesin ya.
2: Okay. Jadi dari situlah kami sepakat untuk tambah mesin lagi, mesin lagi sampai mungkin dalam 2 tahun ke depan yaitu ada tambahan lah, hampir 3 mesin. Dan itu sempat kami operasionalkan itu 3 grup untuk mesinnya. Jadi 3 grup mesin
0: itu melayani wilayah bandar aja.
2: Untuk yang kami layani ada beberapa kecamatan. Jadi ada Bandar Kedung Mulyo, Kecamatan Perak, kemudian kemarin sampai juga di Kediri.
0: Oh, sampai Kediri juga?
2: Iya,
0: ya, karena
2: permintaan.
0: Karena Bandar Kedung Mulyo berbatasan dengan Kediri, ya kan? Ya. Dengan Nganjuk juga ya, dengan Kertosono. Oke.
2: Okay. Sebenarnya juga ada permintaan dari jauh, cuma kami belum bisa melayani.
0: Oke. Okay. Menarik Mitra, kelompok usaha bersama tidak melulu, dia berpikirnya adalah berpikir untuk masalah bisnis saja tidak ya Pak ya, karena ya sama-sama petaninya, ini loh ada cara yang paling bagus, apalagi tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Fauzi bahwasanya mekanisasi itu memang penting sekali, jadi untuk mendukung kegiatan-kegiatan pertanian kan begitu. Kita sudah ada di menit 30 Pak, kita akan jeda sebentar ya, nanti kita akan tanya-tanya lagi, kemudian selama ini juga bagaimana kelompok usaha bersama, apakah juga ada KUB-KUB yang lain, kemudian teman-teman BP

0: Anda pengen telepon WA ya, karena orang sekarang itu kan ngisi pulsanya adalah ngisi pulsa paket internet ya. Jadi nanti Anda bisa telepon saja kalau misalnya memberikan apresiasi atau bertanya begitu ke Pak Gofur dan juga Pak Fauzi, monggo di 0812-3599-3737. Saya akan jeda sebentar saja Mitra, karena harus saya munculkan, tahukah Anda ini pesan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang di setiap menit 30 kita selalu munculkan untuk Anda, mengingatkan bahayakan korupsi yang bisa menghancurkan sebuah negara begitu. Saya Ari Suara Jombang Mitra, masih bersama Bapak Ahmad Fauzi SP dan juga Bapak Abdul Gofur di Radio Podcast Mitra Tani. Saya akan kembali usai jeda berikut ini.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Tahukah Anda, guru spiritual di Jepang Hogen Fukunawa harus menghabiskan 12 tahun di penjara setelah ia terbukti menipu para pengikutnya. Dengan mengatasnamakan agama, Hogen berhasil mendapatkan uang senilai 150 juta yen atau setara 18 miliar rupiah melalui pelatihan palsu yang dibuatnya. Dalam pelatihan tersebut, Hogen mengatakan dapat menyembuhkan segala jenis penyakit yang diderita oleh pengikutnya.
1: Bersama KPK, berantas korupsi.
3: Radio Suara Jombang.
4: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
5: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
4: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
5: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
4: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
5: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
4: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
6: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
7: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Halo para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM. Kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin jam 9 sampai 10 pagi hanya di 141 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.
0: Mitra, Anda saat ini masih terus bersama Radio Podcast Mitra Tani. Saya Ari, Suara Jombang,

0: bersama Bapak Ahmad Fauzi SP, Penyuluh Pertanian Ahli Madya dari BPP Bandar Kedung Mulyo, dan juga Bapak Abdul Ghofur, Ketua KUB Maju Tani Banjarsari Bandar Kedung Mulyo. Hari ini kita membincang berkaitan dengan tanam lebih cepat padi tumbuh sehat. Terlebih pemerintah juga berharap kepada pertanian begitu kan ya, untuk swasembada pangan berkelanjutan. Ini memang perlu disikapi bagaimana kira-kira langkah-langkah yang harus diambil. Salah satunya adalah melalui mekanisasi tadi, yang ternyata ini sudah dilakukan sejak 2016 oleh sahabat-sahabat dari Kelompok Usaha Bersama atau KUB Maju Tani. Di sana pun bahkan memberikan nilai yang sangat luar biasa, memberikan manfaat kepada teman-teman petani. Tidak hanya di kecamatan sekitar Bandar Kedung Mulyo, tetapi overlap atau sampai ke kabupaten tetangga di Purwo Asri dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang menurut saya keren. Bahkan tadi Pak Fauzi pun juga menyampaikan, ya ini harusnya yang dilakukan begitu ya, dari mekanisasi, bahkan ada kolaborasi dari BPP dan juga dari Gapotan yang juga ikutan sama-sama untuk tanam lebih cepat padi tumbuh sehat. Bahkan jauh, jauh sebelum pemerintah mengagendakan swasembada pangan sudah dilakukan ini. Cukup keren sekali. Saya ke Pak Fauzi lagi deh. Iya Pak, catatan-catatan yang lain berkaitan dengan mekanisasi, oke, tadi sudah Anda ceritakan. Kemudian gayung bersambut teman-teman KUB sudah melakukan begitu. Terus kemudian hal-hal apa lagi nih Pak berkaitan dengan, artinya kan mekanisasi ini penting ya Pak ya, karena tanam lebih cepat padi tumbuh sehat nantinya. Barangkali ada tambahan-tambahan info lagi ini.
1: Jadi untuk yang di Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, untuk yang saat ini di apa dibina bersama-sama oleh teman-teman ya, bekerja sama begitu. Selain Pak Ghofur ini juga ada di kelompok tani lain.
0: Ada di kelompok tani lain.
1: Ya, di kelompok tani sawahan, Barong Sawahan itu juga ada. Di sana juga mirip dengan Pak Ghofur begini, tetapi memang belum membentuk KUB, jadi masih dikelola di kelompok tani. Juga ada di beberapa titik yang lain. Bedanya begini Mas. Ternyata di dalam usaha mesin tanam ini tidak hanya mesinnya saja. Saat ini petani itu sudah lebih mengenal tanam meskipun pakai manual, tetapi menggunakan persemaian yang biasanya dibuat oleh persemaian di Pangkur dan sebagainya.
0: Untuk mesin?
1: Ya, persemaian mesin, tapi ditanam manual. Jadi mereka bisa pesan, jadi mungkin nanti bisa diceritakan. Jadi ada yang pesannya itu hanya benihnya saja, ada yang pesan itu sampai di ditanamkan. Saat ini para regu tanam dan petani sendiri itu juga sudah mulai banyak, meskipun di sana tidak menggunakan mesin tanam, meskipun menggunakan manual. Tetapi pakai benih yang dikelola oleh KUB dan beberapa di sana. Mungkin ada selain yang tidak mempunyai mesin, mungkin ada 2-3 tempat lah. Jadi dibuat sendiri, ada yang nitip-nitip begitu, tambah banyak. Nanti terus kemudian modelnya itu nanti apa istilahnya, dandaknya gitu ya.
0: Apa
1: jasa ya? Bawa benih. Saya minta tolong dibibitkan kan begitu.
0: Ini menariknya masyarakat kita yang kreatif sih ya. Artinya kan ada sebenarnya menunya, ibaratnya kalau kita masuk di restoran begitu, menunya adalah ini ada mesin tanam, terus benihnya ada. Ternyata saking kreatifnya menunya gitu ya, masyarakat itu ya pengen, saya punya benih yang bagus ini, tak dandak ini yang sampein iso tak KUB iso gitu kan ya. Oke, saya kembali lagi ke yang KUB. Artinya di satu kecamatan ada KUB-KUB yang lain pun tidak jadi soal begitu Pak Fauzi ya?
1: Tidak jadi soal.
0: Pak Ghofur, betul ya Pak ya?
2: Iya betul.
0: Tidak apa-apa ya Pak ya?
2: Artinya malah itu suatu keuntungan. Begini, kalau kita kerjakan sendiri pun juga nggak mampu lah. Memang kita juga ada keterbatasan.
0: Ada keterbatasan. Ya,
2: keterbatasan alat, juga keterbatasan sumber daya manusianya.
0: Iya.
2: Juga keuntungannya nanti ketika ada beberapa teman KUB lain lah, kan kami bisa saling share untuk karena begini,
0: berjejaring
2: alat,
0: ya.
2: Iya, alat tanam itu kan belum banyak. Artinya dari suku cadang pun memang belum seperti alat yang lain.
0: Oke.
2: Jadi itu kita butuh jejaring untuk mencari suku cadangnya. Jadi situlah keuntungannya nanti kalau banyak yang berdiri KUP-KUP.
0: Oke. Jadi berjejaring semakin kuat nanti mempunyai usaha bersama tadi masing-masing ya. Bukan menjadi pesaingnya, bukan ya Pak ya?
1: Iya.
0: Bukan. Oke, cukup menarik juga karena ya lagi-lagi ini adalah potret dari masyarakat petani yang ada di masing-masing tempat ya. Bahwasanya ada benih tadi yang disampaikan Pak Fauzi, juga benihnya yang berarti kan tidak, apa Pak? Gak daud dewe itu kan ya?
1: Iya.
0: Gak yang apa sih istilahnya itu Pak? Tidak menyemai benihnya yang di sawah,
1: nampok kalau istilahnya.
0: Nampok ya, tidak nampok yang seperti
1: di lahan sawah,
0: tapi
1: nampoknya,
0: pakai
1: nampoknya nanti diikutkan di beberapa yang jasa tadi, tampakan tadi.
0: Iya, tampakan tadi, termasuk nanamnya manual.
1: Iya, tanamnya manual.
0: Nah, ini loh Mitra, itu apa ya, kreatif kan ya?
1: Iya.
0: Tapi kalau, itu pengaruh apa enggak ke ininya?
1: Ke pertumbuhan tanaman.
0: Iya.
1: Jadi bedanya nanti kalau misalkan kalau pakai mesin itu kan jaraknya sudah ditentukan. Misalkan 30-30. Nanti jarak yang kita bisa ngatur itu di dalam barisnya. Kalau pakai manual ya sesuai dengan keinginannya
0: yang nandur.
1: Iya, saya pengin dibuat jarak 25 monggo, pengin dibuat jarak legowo monggo. Begini. Mekanisasi,
0: teknologi
1: dan dan sebagainya itu sebenarnya bisa diterima paling tidak itu punya 3 syarat.
0: Apa saja Mas?
1: Satu itu syarat sosial kultur. Artinya di wilayah tersebut itu memungkinkan untuk diterima. Jadi yang saya mesin tanam begini mungkin tidak semua tempat bisa terima. Teman-teman saya yang di Utara Brantas itu kesulitan agak, bukan kesulitan sih di sana karena memang ada budaya bahwa di sana istilah apa banon kalau di kita dulu itu sebenarnya juga ada. Jadi yang mengerjakan itu ya teman-teman tetangga dan sebagainya sehingga nanti hasilnya mereka juga yang panen. Nah, mulai dari tanamnya. Jadi ya, secara sosial kultur itu memang harus bisa diterima. Yang kedua secara teknis. Artinya itu bisa dilaksanakan di wilayah di medan tertentu. Perlu kita ketahui kalau teknologi ini memang tidak untuk semua lahan, tidak untuk semua tempat. Artinya memang ada didesain untuk wilayah-wilayah berjenis kondisi tertentu.
0: Ya,
1: sehingga untuk mesin tanam, ternyata bisa cocok di wilayah bandar. Yang ketiga itu adalah syarat ekonomi, terjangkau Mas. Sehingga teknologinya bagus, tapi ketika tidak terjangkau, otomatis ya pemakaiannya
0: buat apa?
1: Itu iya begitu.
0: Oke, cukup menarik ya Mitra Radio Sarjama FM. Saya masuk lagi ini ada @umisadiah5950. Mantap Mas Korwil katanya begitu. Pak Fauzi ini panggilannya Mas Korwil sepertinya.
1: Iya Mas. Jadi kalau di kita di BPP itu ada namanya koordinator wilayah.
0: Oke.
1: Ya, saya juga merangkap
0: Korwil juga. Mantap ini berarti ya. Terima kasih. Ini dari BPP mana ini Mbak Umi Satya ini?
1: Mbak Umi Satya dari Megalu ya.
0: Oh Megalu ya. Oke, terima kasih banyak. Baik begitu Mitra Radio Sarjama FM, yang lain nanti saya tunggu kalau ingin bergabung dengan saya jalur telepon, WA juga silakan. Karena tadi 3 syarat utama ketika mekanisasi itu yang paling penting adalah terjangkau. Nah, karena sudah ngomongin terjangkau, ini saya juga boleh dong. Berarti ketika ada kelompok usaha bersama Maju Tani, kemudian ada teman-teman petani yang nonton ini sekarang atau mendengarkan radio, ini tertarik begitu, terus ingin memanfaatkan jasanya, menu-menunya tadi, kalau misalnya menunya dan dakni itu juga bagaimana, kan ternyata begitu ya. Gimana ini? Kalau perlu disebutkan nilainya monggo, kalau tidak perlu tidak apa-apa. Pak Gofur silakan.
2: Terima kasih Mas Ari. Kami di KUB Maju Tani ini sebenarnya juga kayak restoran Mas. Kita juga melayani kebutuhan. Apa sih yang dibutuhkan?
0: Nggak nolak gitu ya. Isok ngedoli berapapun gitu.
2: Isok ngedoli. Akhirnya kami juga punya paket-paket. Katanya kan ada minimal ada 4 paket lah. Kami yang pertama biasanya kan gini. ada paket yang penuh. Paket penuh itu mulai bibit benih, kemudian sampai bibit, sampai tanam. Itu nanti ada nilainya sendiri. Kemudian paket yang kedua itu bibit ditanggung petani. Artinya mereka bawa bibit yang masih kering. Kemudian kami yang mulai mengelolanya, mulai perendaman sampai penyemaian sampai tanam. Kemudian juga ada paket yang agak hemat.
0: Yang gimana artinya, itu Pak? Pahe.
2: Artinya petani cukup beli yang sudah jadi bibit. Artinya mulai benihnya sampai berupa bibit, kami yang membuatkan, petani nanti tinggal membeli, membeli saja. Bisa juga seperti itu. Kemudian tadi ada yang terakhir itu pakai yang sistem titip nampak namanya.
0: Titip nampak ya.
2: Artinya bibit benih dari petani, kami yang membibitkan, setelah jadi nanti petani tinggal mengambil. Nanti masing-masing itu nanti pilihannya. Soalnya dari situ kan nanti muncul harganya yang tidak sama.
0: Tapi tetap terjangkau ya.
2: Tetap terjangkau. Kalau kami hitung-hitung dengan yang selama ini digunakan petani yang
0: manual.
2: Itu tetap ada selisih.
0: Ada selisih.
2: Lebih murah yang pakai mesin tanam.
0: Oh, begitu Mitra. Lebih murah yang pakai mesin tanam. Hanya butuh satu orang saja atau dua orang atau berapa orang?
2: Untuk yang pakai mesin tanam biasanya kami satu grup, satu mesin tanam itu tiga orang.
0: Tiga orang.
2: Dua atau tiga orang lah bisa cukup.
0: Ya Mitra, sekali lagi tidak terus kemudian mengganti tenaga manusia menjadi ini ya, tenaga mesin. Karena memang fakta yang lain juga ada, SDM ini Mitra, orang tandur itu juga sulit sekali, begitu ya Pak Fauzi ya?
1: Iya.
0: Kan begitu, kalau misalnya harus nunggu berarti kan nanti nggak tepat dong secara waktunya. Bahkan nanti serangan OPT pun ya bisa jadi muncul dan itu bisa merugikan petani. Solusinya ya ini Mitra, lebih murah ya Pak ya?
2: Lebih murah.
0: Oke, nanti kalau misalnya Anda pengen lebih detail bolehlah datang ke KUB Majutan ya Pak.
2: Monggo.
0: Ancer-ancernya itu gimana ancer-ancernya ini? Kalau ancer-ancer, ada nggak di Google Map?
2: Ada.
0: Di searching KUB Majutani begitu ya?
2: Ya, mungkin nama saya juga bisa.
0: Kalau ancer-ancernya dari masa lokasinya?
2: Lokasinya kalau dari desa Bali Desa Banjarsari itu ke barat 1 kilo, nanti di situ.
0: Tanya aja. Pak Gofur
2: Pak
0: begitu.
2: Pak Gofur sudah kenal insya Allah.
0: Atau Anda kalau misalnya Mitra nanti nonton tayangan ini, karena tayangan ini nanti kan bisa dilihat di rumah juga. Pak Gofur barangkali juga nanti di kolom komentar menambahkan kalau berminat untuk ini boleh menghubungi nomor ini.
2: Bisa di searching di Google Map Pak Gofur jasa tanam mesin.
0: Canggih nih. Sudah ada. Pak Gofur jasa tanam mesin. Keren sekali.
2: Sudah ada.
0: Ya, tapi kalau secara hasil lebih melimpah atau ya selisihnya nggak seberapa atau bagaimana dengan yang manual?
2: Kalau selama ini dari testimoni petani, rata-rata lebih bagus yang pakai tanam mesin, Mas.
0: Rata-rata lebih bagus. Iya. Betul tahan ini hama?
2: Kalau ketahanan nanti tergantung dari.
0: Tergantung ya Pak ya. Karena ngomongin masalah.
2: Tapi secara umum, terutama tadi yang disampaikan Pak Fauzi dengan untuk tanah yang asem-asemen.
0: Nah, ini pengaruh juga nggak?
2: Pengaruh Mas. Oh. Kalau pakai mesin tanam lebih tahan. Wah. Soalnya begini, ketika rata-rata asam-asam itu kan memang mereka itu terlalu banyak air
0: ya.
2: Nah, ketika nanti ditanam dengan mesin itu dengan kedalaman tanam yang lebih
0: presisi,
2: lebih dangkal.
0: Lebih dangkal.
2: Mereka
0: ya
2: itu lebih tahan kepada asam-asam.
0: Oke. Gimana Mitra? Siap beralih? Oke, cukup luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan teman-teman petani ya. Terus selama ini artinya kan mesin ya, pasti ada dong problem-problem begitu. Ini saya ke Pak Fauzi gitu ya.
1: Iya.
0: Pernah disambati nggak sama teman-teman yang KUB ini berkaitan dengan pasti mesin itu kan pasti ya juga ada perawatannya, pemeliharaannya, suku cadangnya bagaimana?
1: Ya, selama ini kalau dalam pengelolaan mesin alat mesin pertanian begitu. Untuk yang sudah umum sih ya, misalkan kayak pompa air, diesel dan sebagainya, mungkin relatif tidak kesulitan, terutama dalam mencari suku cadang, Mas.
0: Yeah.
1: Tapi untuk yang rice transplanter kayak begitu, mesin tanam, apalagi kalau kita di lapangan itu ternyata juga mereknya itu ada beberapa, begitu
0: kan
1: ya, ada hampir 4-5 jenis yang itu bisa jadi setiap merek berbeda. Sehingga saat ini yang bisa kita lakukan selain berjejaring tadi yang disampaikan itu, untuk mendapatkan suku cadang itu kita juga langsung menghubungi layanan purna jual di masing-masing.
0: Oh, di masing-masing,
1: masing-masing ini penyedia, ya.
0: Penyedianya ya.
1: Iya,
0: oke. Okay. Dan itu solusi.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Betul begitu, Pak Gofur.
2: Iya, termasuk juga kami mungkin yang sekarang lebih mudah ya pakai marketplace ya atau pakai
1: online.
0: Ini modern sekali Pak Gofur itu ya. Berarti searching di marketplace iya, begitu
2: lebih
0: ya.
2: Mudah, Mas, iya.
0: Lebih mudah lebih carinya. Mudah, iya. Nah, ini keren juga ini ternyata Pak Fauzi. Petani-petani modern ini di beliaunya ya kan. Iya. Oke, jadi sudah enggak ada kendala ya Pak ya berarti.
2: Insyaallah.
0: Kalau mekaniknya artinya yang
2: tadi kan kami di KUB kan juga sudah ada bagian-bagian sendiri.
0: Ada divisi-divisinya.
2: Ya, ada divisinya itu, ya. Itu kita lebih tergantung dari situ.
0: Oke. Yes. Harapannya apa ini Pak? Karena sesuatu yang keren KUB ini. Yeah. Oh iya, katanya kondisi alatnya gimana dengan 8 tadi? Baik-baik saja kah atau gimana?
2: Ada mungkin dari 8 mungkin ada yang
1: rusak berat.
2: Rusak berat. Sebenarnya nggak rusak berat Mas. Cuma memang suku cadangnya yang sudah.
0: Di marketplace gak ada Pak?
2: Gak ada, sudah memang.
0: Dengan merek itu?
2: Merek itu sudah gak ada. Jadi terpaksa ya kita biarkan.
0: Iya. Tapi saya yakin nanti pasti bisa nyala lagi ya karena ya,
2: sebenarnya gak kreatif juga. Gak terlalu parah sih. Cuma karena suku cadang aslinya gak kita temukan ya. Sementara kita rumahkan dulu.
0: Oke, hanya cuma satu aja?
2: Dua lah.
0: Oh dua?
2: Iya dua.
0: Oke.
2: Yang lainnya masih bisa kita tetap kita operasionalkan.
0: Oke Mitra. Mekanisasi, tanam lebih cepat, padi tumbuh sehat. Jadi nggak harus nunggu-nunggu lagi ya, karena lagi-lagi memang teknologi itu muncul karena memang dibutuhkan. Di sisi lain, tenaga manusia pun juga semakin berkurang, semakin sulit. Ini butuh solusi, butuh keberlanjutan juga. Makanya pemerintah pun juga kalau ingin swasembada pangan, nggak hanya cukup kemudian kita munculkan program, pemerintah memunculkan program swasembada pangan, tapi ada action, langkah nyata yang harus dilakukan kan begitu. Ini salah satunya begitu ya Mas ya.
1: Iya, iya.
0: Kira-kira Anda punya ide apa ini Mas? Kalau KUB sudah artinya sudah keren seperti ini gitu. Iya. Kemudian kira-kira nanti ada bocoran-bocoran lagi nggak? Ada ini, apa itu? Bantuan-bantuan begitu di tengah efisiensi yang sedang berlangsung ini.
2: Aku tambahin di sini ya.
0: Iya,
2: monggo. Sebenarnya kami di lapangan itu banyak sih permintaan, artinya
0: permintaan dari
2: pengguna kami, dari petani.
0: Iya.
2: Sebenarnya mereka itu lebih suka seperti ini, artinya tidak cuma jasa tanam mesinnya saja, mereka mintanya itu sekaligus olah tanamnya, nanti sekaligus panennya, sekaligus. Jadi mereka seperti itu. Mungkin dari dinas pertanian bisa.
0: Beliaunya sekarang bukan orang dinas pertanian Pak, orang kementerian.
1: Tapi sama kok.
0: Iya sama. Seragamnya aja yang berbeda ya.
2: Jadi ada sering petani itu mintanya, Mas gak sa olah tanah pisan lah. Wah kami belum siap alatnya mungkin.
0: Ini sebuah peluang yang sangat bagus ya berarti. Ya mudah-mudahan nanti bisa gayung bersambut dengan yang lainnya dengan program dari pemerintah Kabupaten Jombang ya. Ini berarti
1: kalau yang gimana? Yang seperti diceritakan Pak Gofur itu konsepnya kalau pemerintah yang saat ini itu lebih ke namanya brigade pangan.
0: Iya brigade pangan ya betul. Pangan.
1: Mungkin jadi dia memang difasilitasi untuk mengelola berbagai jenis alat mesin mulai dari pengolahan tanam kemudian sampai panen.
0: Iya.
1: Untuk yang matun ini mungkin belum banyak jadi itu memang belum masih apa ya di lapangan secara teknisnya tadi belum ketemu sehingga belum digunakan itu tapi yang diceritakan Pak Gofur tadi itu sebenarnya saat ini pemerintah memfasilitasi itu dengan adanya namanya brigade
0: pangan. Oke. Mudah-mudahan terus bisa sinergi ya Pak ya melalui BPP dan hasilnya pun juga bisa dirasakan oleh teman-teman petani. Terasa apa tidak ini? Pak Fauzi, Pak Gofur, kita sudah hampir masuk di jam 10 pagi. Karena sesaat lagi ini ada kegiatan DPRD, kita akan menyiarkan secara langsung rapat paripurna. Pesan terakhir ini Pak, artinya sebuah kesimpulan dari Panjenengan selaku Ketua KUB, kemudian terakhir nanti closing statement dari Pak Ahmad Fauzi, silakan.
2: Terima kasih Mas Ari. Mm-hmm. Mungkin kami dari KUB, mungkin dengan adanya kegiatan ini semoga nanti lebih banyak manfaat untuk petani kami. Mm-hmm. Juga dari Dinas Pertanian mungkin ada perhatian yang lebih untuk KUB agar lebih bisa berkembang lagi.
0: Iya.
2: Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan.
0: Semangat ya Pak, melalui KUB-nya memberikan nilai manfaat yang sangat luar biasa untuk teman-teman petani. Ya, salam juga teman-teman Mas. KUB ya. Oke, terima kasih. Pak Fauzi, silakan.
1: Iya, jadi ketika di lapangan itu sebenarnya yang namanya tantangan dan kendala itu pasti ada.
0: Iya.
1: Nah, bagaimana kemudian melihat tantangan atau kendala itu, kalau versinya Pak Luhut dan sebagainya, itu menjadi sebuah peluang.
0: Iya.
1: Oh, ternyata kendalanya adalah tenaga kerja sulit dan sebagainya. Bagaimana mengubah cara pandang itu menjadi sebuah peluang, ya, termasuk dunia pertanian, sehingga itu yang kemudian dikelola dan ternyata juga bisa membantu memberikan manfaat lebih banyak kepada petani, dan juga secara otomatis kepada kelembagaan itu juga nanti ada apa yang nilai lebihnya
0: lah. Iya, oke. Terima kasih Bapak Ahmad Fauzi, penyuluh pertanian ahli madya dari BPP Bandar Kedung Mulyo. Terima kasih atas informasinya berkaitan dengan mekanisasi sehingga produktivitas tani padi pun juga semakin meningkat. Program swasembada pangan pun juga bisa dihadirkan untuk masyarakat seluruhnya. Matur suwun sudah hadir. Sama Pak Gofur juga terima kasih banyak. Sama. Di lain kesempatan nanti jangan bosan-bosan untuk terus berbagi informasi. Dan sekali lagi terima kasih untuk Anda semuanya mitra Radio Suara Joma FM yang sudah mengikuti program Radio Podcast hari ini. Akhir kata, saya Ari Suara Jombang beserta narasumber undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
3: Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
5: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarah ke saluran YouTube milik Astronasi berjudul begini: Rupiah hit 17,000. What next dan apa yang harus kalian persiapkan? Yang tayang pada 14 Mei 2026. Astronaci adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading. Pada video yang tayang pada pertengahan Mei 2026 tersebut, Robert sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Namun setelah dicermati, tidak ada pernyataan Robert dan Gemma dalam video tersebut yang menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Celios Nailul Huda, juga mengatakan bahwa dugaan Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah tidak beralasan. Menurutnya, jika hal itu dilakukan, maka Bank Indonesia justru merugi. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
6: Selamat berjumpa kembali Mitra. Saya Miftah, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2026, pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Alvino, warga desa Pandean Ngoro, yang melaporkan pasien leukemia dengan kondisi drop dan membutuhkan ambulans. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PMI Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
7: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
8: Dangdut suara gendang.
7: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supir nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,01 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
3: Radio Suara Jombang.

Radio Suara Jombang.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun, data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal, kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
3: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
4: Radio Suara Jombang.

0: Star Cry.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Tahukah Anda, biasanya seorang pejabat

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi.

0: tinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Musim hujan, waspada demam berdarah.
3: Radio Suara Jombang.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya.
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi.
2: Alhamdulillah wa la ilaha illallah wa la akbar. Rabbis rohli sadri wa yasiri amri wa aqlul datam lisani yafqahu qawli. Selamat pagi, setengah siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Abah Warsubi SHMSI beserta Wakil Bupati Abah Samanuddin Yazid SAG MPD. Yang saya hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, anggota Forkopimda atau yang mewakili, Kepala Dinas, Direktur BMD, Kepala Bagian, para camat di lingkungan pemerintah Kabupaten Jombang, staf ahli fraksi, insan pers, serta undangan hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali penyampaian pada umum fraksi kami, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat menghadiri dan mengikuti sidang paripurna DPRD Kabupaten Jombang dalam keadaan sehat walafiat. Saudara Bupati, Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD serta undangan yang kami hormati, fraksi Partai Golkar telah mempelajari dan mencermati rancangan peraturan daerah Kabupaten Jombang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan secara singkat beberapa pandangan umum sebagai berikut. 1. Dari sisi pendapatan daerah, fraksi Partai Golkar mengapresiasi adanya peningkatan pendapatan hasil asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa langkah optimalisasi pendapatan melalui pemanfaatan teknologi informasi telah berjalan dengan baik, sehingga mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan pajak daerah. Namun demikian, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan kondisi masyarakat kecil agar tidak menambah beban ekonomi masyarakat. Yang kedua, pada sektor retribusi daerah, capaian tertinggi terdapat pada retribusi jasa umum yang realisasinya melampaui target anggaran. Capaian ini patut diapresiasi sebagai hasil kerja keras pemerintah daerah. Sedangkan retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu masih perlu terus dioptimalkan dengan tetap memperhatikan perkembangan dunia usaha agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang ketiga, fraksi Partai Golkar juga mencermati adanya peningkatan pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terutama dari dividen penyertaan modal pemerintah daerah. Selain itu, lain-lain PAD yang sah serta pengelolaan BLUD masih perlu terus ditingkatkan guna memperkuat kapasitas pendapatan daerah di tahun-tahun mendatang. Yang keempat, pendapatan transformasi menjadi sumber pendapatan terbesar dalam menopang APBD Kabupaten Jombang. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi potensi investasi dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya. Yang kelima, dari sisi belanja daerah, fraksi Partai Golkar mencermati bahwa belanja operasional khususnya belanja pegawai masih mendominasi struktur belanja daerah. Untuk kedepannya, pemerintah daerah diharapkan lebih mengedepankan belanja yang produktif dan berbasis kinerja dengan prioritas pada sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Saudara Bupati, Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD serta undangan yang berbahagia, demikian pandangan umum fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Jombang atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Jombang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Jombang, 15 Juni 2026, fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang, Ketua Dr. Andes Haji Andi Basuki Rahmat ditandatangani, Sekretaris Rahmat Agung Saputra SOS MSOS ditandatangani. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan kepada kita semua dalam menjalankan amanahnya demi kemajuan Kabupaten Jombang serta memberi jalan dan hasil yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
3: Ini pandangan umum yang terakhir dan memberi hiburan kepada kita. Suaranya
4: iya cepet tapi gimana gitu loh Pak.
3: Demikian tadi Bapak Ibu sekalian pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Disampaikan terima kasih kepada semuanya. Yang terhormat Abah Warsubi Bupati Kabupaten Jombang, yang terhormat Gus Salmanuddin Yazid Wakil Bupati Kabupaten Jombang, Saudara Forkopimda pimpinan dan seluruh anggota DPRD dan saudara sekda serta hadirin yang kami hormati dan para pendengar radio suara Jombang. Dengan demikian

atas nama pimpinan beserta segenap anggota DPRD menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada hadirin sekalian, serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila khotarik. Assalamu

0: las sombras.
1: Berita terbaru.
2: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya, Bu. Ampun deh. Ari Ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan, Bu?
1: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
6: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
4: Ragam informasi
5: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.
5: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
7: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyebut program makan bergizi gratis MBG adalah penyebab defisit dan membebani APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhooks.id, tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci anggaran untuk MBG ke mesin pencari Google, penelusuran teratas mengarah ke artikel antaranews.com yang berjudul begini, Menkeu anggaran alutsista hingga MBG tidak ganggu struktur APBN. Purabaya justru menegaskan bahwa seluruh program pemerintah termasuk MBG telah diperhitungkan agar tidak mengganggu struktur APBN dan tetap menjaga defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto atau PDB.
5: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Suara Jombang. Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supir nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir Mitra, jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang 104.1 FM.
4: Radio Suara Jombang.

0: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda, tak hanya menempati posisi teratas dalam corruption perception

Bersama KPK, berantas korupsi. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan, dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
3: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
2: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
3: Bah, zaman sudah maju masih sajanya korupsi.
2: Iya bu, ampun deh. Hari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
3: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
2: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
3: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
2: Gratifikasi bu, gratifikasi, pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
0: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa melihatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyebut program makan bergizi gratis MBG adalah penyebab defisit dan membebani APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci anggaran untuk MBG ke mesin pencari Google, penelusuran teratas mengarah ke artikel antaranews.com yang berjudul begini, Menkeu anggaran alutsista hingga MBG tidak ganggu struktur APBN. Purabaya justru menegaskan bahwa seluruh program pemerintah termasuk MBG telah diperhitungkan agar tidak mengganggu struktur APBN dan tetap menjaga defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto atau PDB.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campursari. Lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supir nggih gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,01 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
4: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir Mitra, jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 87 1717. Breaking Time Radio Suara Jombang 104.1 FM.
5: Radio Suara Jombang.

0: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo, mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Bu, tahu nggak Ibu Teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya, Bu. Ampun deh. Ari Ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan, Bu?
1: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.

0: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa melihatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menegaskan menjual hutan Papua adalah kunci terbaik demi keberlangsungan program makan bergizi gratis MBG. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci Prabowo menjual hutan Papua itu kunci terbaik untuk keberlangsungan MBG ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah pada pemberitaan Detikcom yang berjudul begini, momen siswa SD di Papua Barat tagih MBG langsung ke Prabowo. Berita ini melaporkan bahwa sejumlah siswa di Papua Barat menagih MBG ke Presiden Prabowo dalam acara peresmian 1179 SPPG Polri. Kemudian, artikel kumparan.com yang berjudul begini, Prabowo targetkan 2500 SPPG beroperasi di Papua pada 17 Agustus 2026, melaporkan bahwa Presiden Prabowo menargetkan 2500 unit SPPG di Papua untuk berfungsi dan berproduksi penuh paling lambat pada 17 Agustus 2026.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra. Saya Miftah, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2026, pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Alvino, warga Desa Pandean Ngoro, yang melaporkan pasien leukemia dengan kondisi drop dan membutuhkan ambulan. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PMI Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jemaah FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
7: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supir nggih gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,01 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa, para pamireng lan pamidang tadi cara kayang marem pancen gawe ati ayam tertentrem. Alhamdulillah saged rawuh malih. Kok rawuh sih? Awake dhewe dibasana iki piye karepe? Saged sowan malih dhateng ngarsanipun panjenengan wontene dicara gayeng marem pancen gawe ati ayam tertentrem. Alhamdulillah niki dinten Senin nggih, tanggalipun tanggal 13 Juni 2021. Nggih, pon pertengahan terus niki mangke dalu niku klebet malam setunggal suro nggih ya. Nggih leres nggih, malam 1 Muharram benjing niku diperingati sebagai tanggal setunggal Muharram utawi tanggal setunggal suro. Mila niki wau kathah ingkang gadah damel disusuk-susukaken aja sampe engko bengi. Aja sampe engko bengi, aja sampe engko sore soalé wis mlebet bulan suro. Alhamdulillah kadose wisata terop pun mulai surut ngeten iki. Benjing soalé pun suro-suro. Terus anu napa jenenge biasane mboten begitu kathah sing nggak ada damel, tapi besar suro sapar mulut dah niki mulut mulai mana? Alhamdulillah wes pokoknya muga-muga diparingi berkah sedaya nggih. Kula ninda ingkang sesarengan kalian penjenengan sami ngantos dumugi jam 3 santen mangke badhe aterlaken gening-gening campur sari ingkang tansah dipun giaraken saking telatah Jalan Wahid Hasyim 1303 Jombang. Sumangga kang badhe ngersakaken pinarak, kula aturi pinarak mriki 8:07 sugeng siang gayeng marem.
1: Kayang marem panjen gaya di ayam tur ten karem.
0: Alhamdulillah, matur nuwun monggo pinara Mas Alpan.
1: Nggih, Mbak Nda.
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun tadi radio atau radio bentar nang awak gak rodo kata enak gak rewot teng kembung Mbak Nda.
0: Sok napa ana sing marewot teng kembung niku?
1: Mboten dene napa niku radio panas-panas akhir panas
0: ingat oh entah makanya kalau dewi ini rayo sih kok orang dikembung-kembung piye ngonten tak kaken
1: ini ki buatan ki
0: kaken gobis po piye
1: buatan buatan awannya buatan sekeja tadi tempat darah ini buatan sekeja
0: ngonten dah
1: biarannya adem nemen juga biarannya panas yo angin ini yo panas tapi ademnya rada
0: enggak sih lenjing ya rada lumayan lenjing nih ku.
1: Nggih, tapi tiyang niku mboten mesti enten-enten niku mboten kula pinginane nggih mboten niku aku kok dengaren weteng kok gak penak niki ngopo ngene. Kula mangke anu Mbak napa Taman Putra niki lho napa niku Lumbung Desa mawon.
0: Lumbung Desa.
1: Saking paguyuban Condong Raos ngantos Sabtu.
0: Nggih.
1: Nggih salamipun kabeh sedaya mawon ya enten cucu kalian keluarga Jombang mungkin itu dikeluarkan diatur itu tentang gitu lah kita itu kemauan. Aku Mbak Nida juga ngajar itu kan ngatur itu pun nanti cara mangke. Aku kak ruang radio loh Mbak Nida itu mana lewat telepon tak yuk.
0: Oh alhamdulillah. Gue pancen nak telepon gue langsung pirang kok dia.
1: Nenek itu radio ngono dari suaranya penyiar itu audio ini masuk telepon dari wong depan ini kiki nggak ada nenek itu.
0: Nggih.
1: Nek sing ngene mek suara Jombang tok liyane gak ngono.
0: Pokoke wis, pokoke.
1: Nggih, pun ngeten Mas Banina nggih matur nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun kula aturi pinarak malih 8:07 niki sing pun telepon ten ngene WA. Sugeng siang assalamualaikum gayeng marem.
2: Gayeng marem gawe tombo ati ayem tur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun. Abah Bram.
2: Iki nggih Mbak Ninda.
0: Nah,
2: wayahe waya ngumbah keris.
0: Wah. Anten pinten Bang ngene jenengan?
2: Lho, lha nek si disuruh niku kok waya ngumbah keris Mbak Ninda.
0: Lah nggih anten pinten keris ngene jenengan?
2: Walah. Niki anten gak tomblok keris ngeten iki.
0: Lho, sak tomblok ngene sinten nae? Ngene jenengan tok niku.
2: Nggih.
0: Wah,
2: nggih kuat keris keris. Jenenge keris niku macam-macam blarak sineret. Enten napa niku sing digawe wong babaran ngeten niku brojol. Enten sing digawe nggae omah cekak kobong. Macam-macam. Enten niku wong biyen nak ngoten enek sing gawe ngumeti sawah ngeten niku.
0: Keris niku damel napa sih, Bah? Pusaka.
2: Keris niku lah namung napa sih Mbak Nda kan mek melestarikan budaya ngoten mah.
0: Nggih, nggih.
2: Lan iku sing sawah sae sing disita londo kan nembe diputo wangsul malih kali Pak Prabowo jane.
0: Ten anu nggih Indonesia niku nggih.
2: Nggih pada kunjungan teng Belanda niku lha diparingaken kali negara London niku.
0: Nggih.
2: Oh. Jadi sekian presiden enggak terus Pak Prabowo ini dikasihkan oleh beliaunya.
0: Nggih, ratu Belanda.
2: Mungkin lah yang kelakuan London gampang sing iso wae saya disita sing Mbak Linda.
0: Nggih.
2: Lah riyen niku wong nyengkel-nyengkel ngoten dipedil ya ora kena sing Mbak Linda. Enggak dipedil lah mboten terdas. Sakti. Ah cuma ditombak laka-laka dipedil misil.
0: Disuduk mantuk mantuk.
2: Disuduk mantuk mantuk tengok dikeriin kok. Kerik apa kerik kabeh iku.
0: Ngoten. Cara ngoten sakniki niku tasih enten tiyang ngoten to mboten, Mbah?
2: Nggih. Ngapunten, Mbah, nggih tasik mawon. Soale kan menurut kadang-kadang yang paham niku adat niku kan mboten iso ditinggalne to, Mbak Linda.
0: Nggih, leres e.
2: Ternyata selama ini saya niteni yang melanggar hitungan ya. Innalillahi temenan ngoten.
0: Nggih, Pak.
2: Nggih, contoh.
0: Nggih.
2: Contoh mantane nomere cara Jombang niku 777 paling dalam sok kae.
0: Oh.
2: Boten ngeling ta sing seneng angka 777.
0: Nggih.
2: Lha wong godho niku.
0: Oh, geng.
2: Ini pula zaman Mas Nyono sih masih suara tumbang kayak nomor pitu.
0: Ya nanti saat ini kita sek walu pitu, apa?
2: Nanti, senangannya kan ngoten kalau ngatas ketun kalau ditukar nopleksi nomor itu nomor pitu. Lewarang cuma kalau pikir karena ada nopong gitu terus. Wah, tak patek ini kalau getol ini kadangnya. Ternyata orang-orang itu didaftarkan lagi dan apa Mbak Nila ini? Jadi asfleksi ini.
0: Oh, enggak.
2: Ini damutnya pun 1.7 itu kan murah Mbak Nila.
0: Enggak, leres. Enggak, Pak, enggak pun berarti sugeng umbah keris nyenengan ini. Enggak, jam pinter nilai ini. Alhamdulillah, ya Allah.
2: Apa kali jeruk atau mawar.
0: Kenapa?
2: Untuk boten tayang.
0: Duduk kelopo kali.
2: Duduk kelopo, mungkin kali diresi kali jeruk macam ni.
0: Jeruk pecel apa jeruk manis?
2: Ini jeruk pecel Mbak Linda.
0: Oh, jeruk pecel.
2: Jeruk lagi yang jeruk bung semut.
0: Gege ba. Alhamdulillah gege.
2: Kalau tak nyuwun apa Mbak Linda?
0: Napa?
2: Kalau tak nyuwun ke Taman Asmoro. Ketaman Asmoro nopo-nopo gak sih?
0: Ketaman Asmoro.
2: Nggih, nopo?
0: Nggih, Ketaman Asmoro leres niku.
2: Nggih, kamu tahu nggih. Nggih pun kalau tak jaluk Ketaman Asmoro.
0: Nggih.
2: Nggih, Mbak Linda, salamnya kangge.
0: Nggih.
2: Mak Sukarti, Pak Yanto, Pak Jono, Pak Imam, Pak Cep, Bu Awan, dan pun dijamu ini mahal Mbak Linda tambah tes nggak tambah
0: belenek ke
2: belenek bangke Pak Breng kali Buse Bu Juminten Bu Sami Sunda Mama Yeti Mama Titin Bunda Eti pun kagum sedawan ten Mbak Linda
0: okay.
2: Oh Om Gilang lali ini. Monggo Om Gilang lihat tentang sing siaran ini lo.
0: Enggak, enggak penak.
2: Enggak, biasa kan ngoten lah. Kalau ngincang terawang, buat tengah tentiang yang gitu. Oh, Om Gilang. Anggitu warung gak ada tincang inceng nak pergi lawang. Foto dicolok, renyol itu kayak.
0: Ya Allah. Nggih, Pak.
2: Nggih, matur suwun, nyuwun pangapunten.
0: Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun, sinten emang kedalu ngembak keris, monggo dipun ambali betul dipun ambali, dipun awali milai sak menika nggih. Niate ditoto jarene. Jare sapa jare Ninda. Monggo yang abane ngersakaken pinarak malih, sugeng siang gayeng marem.
1: Gayeng marem. Jai tombo ati ayam tur tentrem.
0: Nggih, Pak Sukardi, matur nuwun.
1: Sinten ngumbah keris?
0: Aba Bram.
1: Roseta.
0: Nggih.
1: Nggih, kok pengen keri kok mulai-mulai cepat-cepat.
0: Jenengan mboten tentang yen.
1: Mboten jaga keris, enggak ada bendu kali arit to.
0: Bendu, ya bendune sing diumbah.
1: Bendu kali arit kali gelati niki sak klombruk. Kano kasatine.
0: Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Jenengan badhe ngersakaken apa Pak Sukardi?
1: Oh, Jayus mirengaken Pak Jayus.
0: Oh, Pak Jayus nggih, Pak.
1: Yang Pak Jayus nggih kali ibu nggih sugeng siang. Mangke diparing buta-buta gala.
0: Nggih.
1: Lunjak-lunjak.
0: Napa nih suaramu lunjak-lunjak? Napa nih? Buta-buta galak lakumu. Napa Pak Sukardi?
1: Lakumu.
0: Lakumu lunjak-lunjak. Oh, ngoten nggih. Nggih.
1: Ku lagune lare siyen
0: iki. Nggih. Nah, nggih. Pun ta, kagem sinten.
1: Lakune kagem apa bareng bau nggih. Kali Mas Alpan nggih.
0: Nggih.
1: Mas juga jadi perbayan sama Gilang. Sama Titin terus malah Pak Jasin tadi dalam itu gue pun cedung kemauan pun lagi ini tuh apa berembau gue lagi berlindah matun gue
0: nge sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun matur nuwun. Oh enten malah niki sing badhe pinarak mriki kedap ganti WA nge. Sugeng siang, gayeng marem.
3: Gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun.
3: Sugeng siang, Mbak Ninda.
0: Nggih, sugeng siang Pak Cip Sustiawidi. Pak Cip, Pak Cip, niku radione jenengan pateni riyen. Dan jenengan pejarien. Kok nah, pateni saya dipejai.
3: Nggih.
0: Ngoten cek boten nging.
3: Nggih. Mangke nyuwun setu legi mawon.
0: Setu legi. Setu legi niku? Setengah tuwa lemu ginuk-ginuk.
3: Lemu ginuk-ginuk nggih.
0: Nggih, kagem sinten setu leginipun.
3: Nggih, salame wonten kawau Pak apa Bram nggih. Wonten Pak Sukardi, ugi wonten Pak Jono, wonten Bu Weti, wonten Bu Wawan, ugi wonten Pak Nur Seto, ugi wonten Pak Yanto, Cak Wit, ugi wonten Mas Imam, wonten ugi Pak Breng, ugi wonten Juminten,
0: nggih,
3: kagem samudayane mawon, Mbak Ninda.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun, kula tambah setunggal malih ta. Sugeng siang gayeng marem.
4: Kang gawe ati ayem tut.
0: Jamune teke, cepakno gelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kelepekan. Kelepekan
0: jamu blenger. Laya-laya. Wis mari jamu terus nyuwun laya-laya. Mboten
4: jamu ya niki nggih.
0: Prei.
4: Engko ana sing ngremeng kok.
0: Nggih, laya-laya riyen kagem sinten Bu Wawan.
4: Paling sing ngremeng iku penyiar.
0: Penyiar.
4: Nggih.
0: Ngeta. Kula mboten gremeng terus nyemoni ngoten wae. Jamune teko, cepak gelas niku lho.
4: Salam kalau mau Pak Cep
0: nggih.
4: Pak Babram. Mas Alvan.
0: Nggih.
4: Pak Yukulo, Yukira.
0: Nggih.
4: Bu Minten.
0: Nggih.
4: Pak Breng sekalian.
0: Nggih.
4: Bu Neti, Mama Titin.
0: Nggih.
4: Pak Sukarti, Pak Yanto, Pak Jono.
0: Nggih.
4: Cak Wit.
0: Nggih.
4: Mas Alan.
0: Nggih.
4: Bang Imam.
0: Nggih.
4: Bang Gilang.
0: Nggih.
4: Mbak Wati, Bu Samisunda. Satuwo ya mohon maling deh.
0: Nggih Bu Wawan.
4: Bu Wiwi. Ayo Bu Wiwi lari ya. Satuwo ya mohon
0: nggih.
4: Matur nuwun
0: Mbak Nindah. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun Bu Wawan. Lakonipun mangke dipun tenggal kula aturaken dhateng panjenengan nggih. Pon cekap sedaya kadose kula aturaken lumbung desa rumiyin lumbung desa Ketaman Asmara wonten malih buta-buta galak. Satu lagi layah-layah. Wah, niki pun kagem panjenengan sedaya, mboten kagem sinten-sinten kula putaraken nggih.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, fasilitas gaji besar dan hak istimewa yang dimiliki pemimpin negara sering mereka salah gunakan? Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu

menghadapi tuduhan korupsi atas penyalahgunaan kas negara untuk kebiasaannya memakan es krim. Pada tahun 2013, Netanyahu menghadapi kemarahan publik setelah negara menghabiskan anggaran $2,700 atau setara 36,85 juta rupiah per tahun hanya untuk anggaran es krim favoritnya. Selain itu, dia juga dikritik karena menghabiskan $127,000 atau 1,7 miliar rupiah untuk memasang sebuah tempat tidur di pesawat selama 5 jam penerbangannya ke London pada saat menghadiri pemakaman mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher.

0: Kondur, urut
1: kondur. Kondur,
0: kondur. Kau
1: meripate plerak plerak. Terus medennya apa, Mas?
0: Medun.
1: Apa ya, Mas?
0: Irunge plerak plerak. Kalah guna aku kaya ada pite kisah meteng kok ya. Orang kok ngendok.
1: Irungnya rotok mekrok.
0: Ya, kulitnya ya kulitnya.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang terus memastikan bahwa program Sekolah Rakyat atau SR berjalan tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan verifikasi langsung terhadap data calon siswa yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Rabu 10 Juni 2026 siang, Agus Purnomo, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang bersama tim, turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi rumah dan lingkungan tempat tinggal calon peserta didik. Kegiatan ini Mitra dilakukan guna memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi real masyarakat.
1: Ya, tetap kita terus menyisir ini terutama desil 1, desil 2, harapan nantinya bisa memutus mata rantai terutama kaitan dengan keberadaan kemiskinan yang ada di Kabupaten Jombang. Semoga dengan di sekolah rakyat, anak ini nanti kedepannya hidupnya semakin bagus, syukur-syukur dari SD di sekolah rakyat, nanti sampai kuliah pun mendapatkan sekolah kedinasan.
0: Dalam kunjungan tersebut, Mitra Sekda tidak hanya mencocokkan identitas calon siswa, tetapi juga meninjau kondisi tempat tinggal keluarga penerima manfaat. Verifikasi lapangan ini menjadi bagian penting dalam upaya memastikan program SR dapat menjangkau anak-anak dari keluarga yang memang membutuhkan dukungan pendidikan. Kegiatan verifikasi ini turut didampingi Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. Mauna Sri Wahyuni, Kepala BPS Jombang, menyebut kehadiran BPS bertujuan untuk membantu memastikan kesesuaian data sosial ekonomi yang tercatat dalam DTSN dengan kondisi aktual masyarakat.
2: Kami sebagai dari BPS, tim dari BPS dan juga dengan pemerintah daerah, BPS dan pemerintah daerah tentunya dengan kolaborasi yang bagus ya, kita ngecek sendiri bagaimana kondisi calon siswa yang nanti akan masuk ke sekolah rakyat. Mulai dari SD, SMP, SMA dan dua hari ini kami selalu ikut dengan Pak Sekda. Semua rumah tangga atau semua calon peserta didik itu masuk di dalam kategori calon siswa untuk sekolah rakyat. Memenuhi syarat sekali dengan kondisi rumah, kondisi sosial ekonominya, kalau kami lihat itu memang sesuai dengan kriteria untuk masuk ke dalam sekolah rakyat. Mudah-mudahan nanti di Jombang ini ya Pak Sekda ya, kita memang betul-betul konsen dengan program pemerintah pusat, yaitu mengentaskan kemiskinan melalui sekolah rakyat dimanapun atau di kabupaten kota, di Kabupaten Jombang khususnya, untuk lebih cepat untuk mengentaskan kemiskinan.
0: Melalui sinergi antara pemerintah Kabupaten Jombang dan BPS, diharapkan proses validasi data dapat berjalan lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Hasil verifikasi lapangan nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan calon peserta didik sekolah rakyat. Puji Pangestu, salah satu calon wali murid SR, mengaku bersyukur dengan adanya program sekolah rakyat dari pemerintah. Dia berharap program ini memberikan manfaat untuk keberlanjutan pendidikan anaknya.
3: Kami turut bersyukur atas ada hanya sekolah rakyat yang masuk di desa ini sehingga anak saya bisa ikut menjadi siswa terdidik di sekolah rakyat. Semoga kedepannya anak saya nanti bisa menjadi anak yang sukses, membanggakan orang tua, juga negara dan agama. Dan saya juga berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sama Abah Warsubi. Terima kasih atas tersenggelarannya sekolah rakyat ini. Semoga kedepannya bisa menjadi maju dan berkembang lagi. Amin.

suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra Sukseskan dari kompas.com. Sekitar 1.000 karyawan pabrik plywood milik PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Kabupaten Jombang dikabarkan bakal terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK pada akhir Juni tahun ini. Kabar adanya PHK massal terhadap 1.000 karyawan pabrik pengolah kayu lapis tersebut beredar luas melalui saluran WA sejak Selasa 9 Juni 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, membenarkan adanya informasi terkait rencana PHK massal para karyawan PT SGS. Pihaknya juga telah menerima surat pemberitahuan resmi dari manajemen pada Senin 8 Juni 2026. Terkait hal itu, Isawan juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan pihak manajemen untuk agenda klarifikasi pada Kamis 11 Juni 2026. Isawan menjelaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi real perusahaan serta merumuskan langkah mitigasi ke depan. Langkah preventif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik demi menjaga keberlanjutan nasib para pekerja sekaligus mempertahankan iklim investasi di Kabupaten Jombang. Isawan juga mengungkapkan berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Disnaker, PT SGS berencana melakukan efisiensi dengan merumahkan sekitar 1.000 orang dari total 2.100 karyawan.

0: Inge, matur nuwun sangat kagem panjenengan ingkang tasih tansah setya tuhu midhangetaken adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Menika wau tasih wonten wekdal monggo ingkang badhe ngersakaken pinarak wonten 8:07:07 niki sampun kula bikak malih. Sugeng siang gayeng marem.
1: Sugeng siang gayeng marem. Gawe ati ayem.
0: Tur.
1: Tur marem.
0: Marem. Tentrem.
1: Ya,
0: tentrem sanes marem.
1: Oh, tentrem. Sehat nggih, Mbak.
0: Alhamdulillah sami kawilujengan.
1: Oh, kali kula.
0: Niki saking anu nggih, putune.
1: Putrane Pak.
0: Putranipun Pak Cep, Mas Aldi. Kok Mas Aldi?
1: Mas, lho, kok Mas Aldi pripun to? Mas Wandi
0: pucuk. Mas Wandi, Dek Wandi terusipun Bunda Ti. Alhamdulillah sehat sedaya.
1: Pucuk lamongan bener Mbak Nida.
0: Nggih ta, masyaallah.
1: Nggih. Oke, kula dipun paringi niku lho napa? Ali-ali watu nggih.
0: Ali-ali watu nggih Mas Wandi.
1: Nggih, wawon Pak Cep. Pak Supardi kula wau. Pak Yanto, Mas Imam, Mama Titin, Mas Alan, Mas Gilang itu boyo mah tuh kami tangan tangan.
0: Nggih.
1: Oke, Pak, napa bae kami tangan tangan wonten Pak Nur Seto wonten napa wonten kula Dewata bae menawi siang niko streaming sugeng siang pas kami tangan tangan.
0: Menika sama niko Pak Nur Seto wonten Pulau Dewata.
1: Nggih.
0: Ngoten.
1: Sambatan kalian kula bae menawi siang menika napa miring akan lumantar streaming sugeng siang Pak Sumi dangetaken.
0: Nggih.
1: Matur nuwun nggih Mbak Ninda.
0: Sami-sami.
1: Kalau dipun sambung malih.
0: Mangga.
1: Assalamualaikum Mbak Ninda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun. Kagem Mas Wandi wonten Pucuk Lamongan. Niki sing telepon ten ngene WA sugeng siang gayeng marem. Halo, sugeng keliru sing kula pencet. Sugeng siang gayeng marem.
2: Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Assalamualaikum Mbak Ninda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Alhamdulillah. Mbak. Alhamdulillah sae kula menyenengan nggih sae.
2: Nggih sae, Mbak. Walaupun kata buan.
0: Sakniki terakhir lho Pak Jono, sakniki terakhir.
2: Nggih kalau malah dangdutan. Tonggo nggih.
0: Sakniki niki terakhir.
2: Tak padahal kula bubik 4 ping 5 kula dereng 13.
0: Alhamdulillah. Kita mboten apa-apa mangke. Mangke nek pun wancine lak budal-budal dhewe.
2: Nggih, tapi juga ya, wong kula nggih boten jagaaken lah.
0: Nggih.
2: Kerukunan. Nggih.
0: Nggih.
2: Kalau wau nggih boten ngapunten Bu Wawan nggih.
0: Pripun?
2: Dados boten penyiar iki mawon sing blenger jamu menika. Kula nggih blenger. Boten Mbak ten radio lintu. Jadi datang ke kali mama dan mama ye tim nari.
0: Niku nggih ngoten, blenger kabeh kali jamu.
2: Mboten ngoten, Mbak. Wonten penyiar mboten penyiari kan indir. Terus nah kalau wingi sampun disuwun, kalau kemarin sudah sekarang ya ganti ngoten. Nggih. Ten dadi tonggol ngoten. Nggih ngapunten, kula nggih mboten nggih sing kedaluwarsa lah.
0: Nggih.
2: Mongso nggih.
0: Nggih.
2: Nawi Mbak Ninda yo pira-pira dilebokno ae tapi sing krungokne nggih bosen nggih.
0: Lah nggih.
2: Nggih.
0: Nggih, Pak.
2: Nggih kula nyuwun anu, Mbak. Kopi jahe Pak, sulise Pak.
0: Kopi jahe, nggih. Nggih,
2: kuten kurang suwun mek ngrungokaken keling ngombe kopi menika.
0: Nggih.
2: Nggih salam sedaya kemawon, Mbak.
0: Nggih.
2: Matur sembah nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang gayeng marem.
3: Sugeng siang. kayak marem. Ancen kawe ati ayem tertentram.
0: Nggih, matur nuwun.
3: Pripun pawartos panjenengan?
0: Alhamdulillah sehat sae. Mama Titin. Yo kok meneng ae. Kula nteni njenengan badhe ngendikan apa kok iso meneng ae iki?
3: Ngaten. Lah panjenengan ning Bali ya, lho coba pengge terus bagi nopo. Badhe ngendikan nopo? Kan kula mireng.
0: Lah nggih monggo pinara. Lho lak ngoten se. Nggih. Napa niki lagune, Ma?
3: Niki wonten Pak Sali.
0: Oh, nggih Pak Sali.
3: Nggih Pak Chef ugi.
0: Nggih.
3: Pak Sukardi ugi. Sugeng siang.
0: Nggih.
3: Nembe lumengser ugi sugeng siang.
0: Nggih.
3: Diparingi napa nggih?
0: Lah nggih, jeneng kula tangga diganti nang gleti kula jenengan iki.
3: Panjenengan tangga sinten ngenten gantos.
0: Napa-napa, mangga.
3: Tane napa? Wisa tresno, kagungan apa?
0: Lingsa tresno.
3: Wisa.
0: Nah?
3: Wisa.
0: Wisa.
3: Nggih.
0: Wisa tresno, oh niki. Wonten.
3: Sanes lingsa lho ya.
0: Nggih, wisa wisa. Wisa. Nggih, kagem sinten?
3: Nggih, pambagyane wonten Pak Sali.
0: Nggih.
3: Wonten kang ngembul lumayan niku wau sinten
0: niku wau
3: mas
0: mas Wandi to Pak Jono niku wau
3: Pak Jono nggih siang Pak Wandi sugeng siang Pak Yanto
0: nggih
3: Wawan Mbak Sami Sunda
0: nggih
3: wonten ugi Cak Dul, Cak Imam, Mas
0: Awan,
3: siang. Sambung jayane ke mau.
0: Nggih.
3: Sambung jayane sugeng siang.
0: Nggih.
3: Sugeng mau.
0: Nggih.
3: Kagem panjenengan sugeng ayu wajib.
0: Nggih.
3: Mugi-mugi tetep paringan sehat.
0: Nggih.
3: Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lelakonipun dipun tenggang, nggih. Setunggal malih niku wis tresna sampun. Oh, enten malih niki. Sik, dek wingi niku mboten saged saiki saged to. Sik, kok sik diluk sugeng siang gayeng marem. Halah kono. Jenengan pejai radione Bunda. Aduh. Nggih, sik. Loh, niku nek radione mboten dipejai ngeten dadi ngau. Lu tase, pokoknya dipateni wis, pateni titi mati.
4: Sampeyan noto kabeh aku. Wani ndang iku enake nang ngono e.
0: Lah mantep
5: kan. Kayak marem pancen gawe ati ayem tur.
0: Matur nuwun. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu jenengan ngendikan kula nyauti terus matur nuwun ngau.
4: Matur nuwun. 81717 kok ana WA mbale nang WA maleh ngoten niku
0: bingung sih kok
4: HP dhewe rotok HP tulis aku
0: oh nyerang ngomong
4: kamu barang Pak Jono kok padha blenger iku nang kaya sak pira sih
0: heeh ajane kadang saben dinten e
4: oh ben dinten Wan nene Mbak Ninda kok rada cilik bayane Bu Wanten.
0: Lho ngeta, nek ngeten
4: pripun? Oh, alah gone gedhe no.
0: Eh rada ngadeg, rada adoh kula niku wae. Oh. Nggih, alah. Nggih. Monggo.
4: Perahu. Layar
0: perahu
4: layar. Nggih,
0: perahu layar.
4: Koni gua wajinan, ini aku pis dari apa? Dek Wandi kok? Oh, menyerupai.
0: Dek Wandi.
4: Dek saya dengar lagi siapa sih? Kau suka sahur juga sama aku?
0: Pon jenengan maklumi ae penyiare kadang yo ngoten niku penyiare iki. Kakean sing dipikir.
4: Walah. Kurang diluk ae kok.
0: Nek kurang diluk Gusti Allah. Opone sing kurang diluk?
4: Niku sing kompo. Kulo sing ngobrol. Kulo lali Bunda di WA.
0: Alah alah alah alah alah.
4: Yo misalah alah.
0: Nggih. Pon, niki lho lagone napa? Kersane kula siapaken riyen. Alah kunus, gak kena durungokno ya apa sih iki? Kedap. Opo nek prau layar kagem sinten?
4: Nggih. Mbak Sugeng Siang. Nggih, wonten Bu Wawan. Lho mboten nyuwun jamu apa wae. Nggih, ana bener jamone ae. Kaya sami Sunda sambut.
0: Nggih.
4: Kalian Pak Cipto Mangun Kusumo. Sugeng. Kok tambahi dhewe belum ada kowe.
0: Sakarep.
4: Pun Pak Bres kali.
0: Nggih.
4: Wonten malih Pak. Wonten Cito.
0: Nggih.
4: Nggih, wonten Mas Prayogo. Wonten malih Mbak Uti. Kalian Dewandi wau kuwi sugih ya. Sampun ngagem sampun. Tong men kudu juta. Kagem banget.
0: Nggih.
4: Sami-sami.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun pokoke nggih njenengan menawi telepon damel WA niku radione jenengan pejai riyen. Tapi mboten langsung diplek untuk dipejai mboten irihno riyen, diirihaken riyen kedik ngoten. Mangke kersane mboten ngaung kados kucing kerah ngoten niku. Sing ngrungokno bengong nek kados kucing kerah. Nggih, pun sugeng siang, gayeng marem.
6: Gayeng marem.
0: Pancen.
6: Ati ayam tuh.
0: Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Breng niku suwanten jenengan kok irih to?
6: Irih.
0: Luwirih nggih.
6: Serak yo.
0: Serak.
6: Serak.
0: Lho.
6: Ya iki. Pun kepiring.
0: Ali-ali te suwantune.
6: Wahane wong gedhe suara iki.
0: Nggih, pon, badhe ngrasakaken apa Pak Breng? Biasa jenengan iki satset wet-wet.
6: Iya satset. Ya lo perawan ayu.
0: Perawan ayu, nggih.
6: Wonten
0: to. Wonten. Prawan ayu sing apa jenenge? Wah, prawan prawan saiki prawan kencur, prawan tua. Prawan tua, prawan kali mantan, prawan nopo? Prawan iki maksudnya piye to?
6: Lah, kan sing rondo kempling.
0: Rondo kempling. Kan se mboten nenten nek prawan ayu mboten nenten.
6: Dene mbae nedi gundul-gundul pacul.
0: Prawan Kalimantan.
6: Mboten gundul-gundul pacul nenten.
0: Gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan niku wah. Nyunggi-nyunggi wakel-kel. Gembelengan wakul nglempang sekone dadi salatar. Niku.
6: Bayi nanti ngotot niku nggak dituruti mau kul.
0: Bayi sinten?
6: Ya bayi binek kul.
0: Oh.
6: Nggak dituruti gondol.
0: Nggih. Gendek, nggih, gundul-gundul pacul.
6: Nyuwun salame kagem apa Bram mau anten
0: ngumbah keris. Disuduk mantuk-mantuk, dibedil misil.
6: Lah ngene ditu ibantal.
0: Delotok. Mboten mancal-mancal.
6: Mboten, pancen delotok. Kiring wae. Ora kabeh itu ibantal delotok iki
0: apa. Nggih, nggih. Nggih.
6: Niku enten sinten Bu Wawan iki?
0: Bu Wawan nggih.
6: Pak Sukardi Wawan enten ya. Mas Gilang. Wonten Mawatitin. Wonten Bunda Eti wau kok biasane nedhi dugre dodo kok nisane dodo kae enak kae.
0: Du oh.
6: Aku nggih.
0: Nggih.
6: Wonten Bunda Wati. Oh, sing pundi? Kesampen.
0: Kesampen Bu Wiwi.
6: Oh, Bunda Wiwi Karangrejo. Wonten iki Mama Yeti.
0: Nggih.
6: Wonten Sang Imam Pak Cip.
0: Nggih.
6: Terus wonten sinten ya? Oh. Iki.
0: Mojokerto sinten Mojokerto anu sinten
6: la iku nek sing gak wedok
0: Uti Dava
6: iki Dava tunggal ini sing biasanya
0: sinten
6: nek lali ki bingung. Oh, Dewi Cinta.
0: Oh, Ibu Dewi Cinta, nggih. Ajeng.
6: Sopo sing berangkal niku lali.
0: Berangkal saka Mojokerto niku ta. Mas niku ta. Mas sapa jenenge?
6: Mas Prayogo.
0: Mas Prayogo Sugiyono. Masyaallah, nggih.
6: Eyang Min Sugiyono niku Bangsal Mojokerto tangga kula.
0: Oh, ngoten.
6: Pekuwon ngene kok dal.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih.
6: Nggih, tak desa kali kula. Pekuwon dadapan kalen.
0: Nggih.
6: Era kula nggih. Thailand ngriku.
0: Nggih, nggih, nggih.
6: Lha lagune pun nggih kula.
0: Lagune sampun.
6: Nggih, pun matur sembah nuwun.
0: Sami-sami.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Matur nuwun, gundul-gundul pancul dipun tenggerien. Kula aturaken yen nggih. Niki ali-ali watur yen lajeng mangke kopi jahe Tresno Wiso Tresno Prau Layar lan gundul-gundul pancul. Kagem panjenengan sami sugeng siang sugeng midhangetaken.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Nggih, matur nuwun sanget kangge panjenengan ingkang tasih tansah setya tuhu midhangetaken adicara gayeng merem pancen gawe ati ayem tentrem. Kula badhe nyuwun pamit riyin, matur nuwun angin panjenengan sesarengan. Nyuwun pangapunten mbok bilih wonten atur kula ingkang boten nyajaki dhateng menapa panjenengan sedaya nggih. Nyuwun pangapunten. Pawangian malih benjing mulai jam 09.30 ngantos jam 3 sonten tetep wonten setunggal atus kawan-kawan setunggal mega acara di Suara Jombang FM. Kula Ninda nyuwun pamit sugeng sonten. Oh nggih niki wonten informasi lali kula supe kula niku wau sekedap niki wonten informasi pemangke dalu niki wonten wayang. Sik kula buka esik. Lah niki wonten wayang, pagelaran wayang kulit dan campur sari dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 Polres Jombang. Niki sesarangan kalian doa lintas agama nggih. Doa lintas agama serta pagelaran wayang kulit dan campur sari dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 Polres Jombang. Lakone napa? Lakone Pandhawa syukur. Mangke dinten Senin tanggal 11 Juni 2016 kok iso 2016 iki piye critane 2016 jam 12 utawi jam 8 dalu ngantos jam 1 para injing. Niki tempatnya wonten halaman Polres Jombang Jalan Kahawakit Hasyim nomor 62 Jombang. Kagem umum nggih niki. Sinten mawon monggo niki kali Pak Dalang Sartono Bayu Ki Dalang AKP Haji Sartono Esos Kapolsek Plandaan Polres Jombang. Sinten sing ngira niki Pak Sartono AKP Sartono niki tibake nggih dalang. Nah, Dalang Sartono niki mangke badhe mbetakaken lakon Pandhawa syukur dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 Polres Jombang. Monggo saged derek rawuh mriku ten lapangan halaman Polres Jombang. Bintang tamunipun Cak Yudo Bakia CS. Wih, mantap niki, mantap. Doa lintas agama serta pagelaran wayang kulit dan campur sari dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 Polres Jombangan. Ampun kasupen mangke jam 8 dalu ngantos para enjing. Nggih pun niku mawon nggih, kula nyuwun pamit saking arsanipun panjenengan, matur nuwun pangapunten. Pepanggian malih benjing mulai jam 1:30 ngantos jam 3 sonten tetep wonten 91,1 MHz Radio Suara Jombang FM. Kula Ninda nyuwun pamit, ket mangkok pamit ora ngalih-ngalih langkun iki. Sugeng sonten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
3: Mutiara kata hari ini.
4: Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita, karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim.
0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
5: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: Nurhalis Majid berkata, agama bukan simbol, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaannya, seberapa jauh nilai itu benar-benar hidup dan tercermin dalam diri kita?
0: Radio Suara Jombang.
6: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
7: Dangdut suara gendang.
6: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
2: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
0: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda, godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor? Wut Tikai Memak, pemuda asal Thailand ini memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memak terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya. Bersama KPK, berantas korupsi.
3: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya.

0: lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya, dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong.
2: Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk, sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas sensus ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
3: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
0: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngadeg tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih?
3: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
5: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kul washrab walbas watasaddaq fi ghairi israfin wala makhilatin. Kul mangano sira washrab lan ngombe sira wal baslan gaweo pakaian siro watan sodak lan sodako siro fi ghairi israfin ing dalem liyane ngelewati batas utawa berlebih-lebihan wala makhilatin lan ora gumedi. Rawahu al-Imam Ahmad. Dawuh pangandikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul washrab walbas watasaddaq. Mangano ngombeyo gawe pakaiano sodako, tapi sing ora berlebih-lebihan fi ghairi israfin. Jadi ini diperintah kali Kanjeng Nabi, mangano yo mangan tapi ojo berlebih-lebihan. Wasorop ngombeo tapi ojo berlebih-lebihan. Walbas gaweo pakaian tapi ojo berlebih-lebihan. Sampai kengsereh ngoten niku. Sampai nyaponi embong. Yo nek manten ora apa-apa wong saumur-umur sepisan. Manten ini kalau pakaiannya sampai ngelowembreh pirang meter nih kok sampai enek sing nyekel ya. Ini niku ora apa-apa wong yo mok damel aksesoris yo mok niku tok mari ngono wis ora ngoten. Dadi nek digawe foto-foto ini kan ono pantese pakaiannya ngelowembreh ngoten. Nggih. Dadi niki berlebihan niku karepe nggih pakaian sing sehari-hari niku lho Bapak Ibu nggih. Jadi berlebih-lebihan itu bisa jadi nggih. Contohnya ngoten niku. Bisa jadi niku berlebih-lebihan dalam arti napa nggih? Pakaiane niku sing mewah. Ngoten, mewah niku ukurane nggih tenggene awake dhewe. Berlebih-lebihan niku ukurane tenggene awake dhewe. Maksudnya lek kanggone wong sing ekonomine mampu, wonge mampu gawe jam tangan sing regane 10 juta ya ora apa-apa wong anjane mampu kok. Nggih. Gawe sarung sing regane 5 juta wong anjane mampu. Lah ngoten niku berlebih-lebihan napa mboten? Nggih mboten wong anjane ndekne mampu kok. Mboten. Sing berlebih-lebihan niku nggih. Niki wau merga menjaga gengsi, menjaga penampilan sampai pakaiannya kadang bermerek sampai lewarang-larang padahal dia ini mboten mampu malah direwangi utang-utang goro-goro pengen tampil lah ngoten niku aja sak mampune cara berpakaian iki sak mampune ngoten nggih. Jadi berlebih-lebihan teng mriki niku cakupannya luas dari sisi pakaian ngoten. Termasuk gini gua cara nggawe ini gua sampai ngelowembreh nyaponi embong. Anjene nek budayane Arab Bapak Ibu, budayane Arab niku nek uang kok pakaiane ngelembreh sampai nyaponi embong niku menunjukkan kesombongan. Makanya ini onten dawuh nih kok dawuh Kanjeng Nabi. Jadi wong-wong sing pakaiane ngelembreh sampai sak ngisore tumit. Jadi ukurane niku sak ngisore tumit. Niku dilaknat, dan didohno teko rahmat. Niku karena unsur kesombongan, karena ada unsur kesombongan. Memang budayane wong Arab niku nek pakaiane ngelembreh, ukurane niku sampai sak ngisore tumit. Niku diarani sombong. Nah ini modele wong Arab lek sombong ngoten niku pakaiane dikelowembrehno. Ngoten. Dadi terus akhire ben ora sombong ya pakaiane aja nglembreh-nglembreh. Lah niki nuwun sewu, niki anjene nggih wonten sing carane memahami niku sesuai dengan teksnya. Jadi nek sesuai teke berarti nek pakaiane niku ngelembreh sampai sak ngisore tumit. Niku dilaknat kalih Kanjeng Nabi. Wonten lha ben ora dilaknat ya berarti sarunge celanane niku lek gawe sak dhuure tumit. Niku ya ora salah, ya bener. Wonten wong anjene nek mahami niku secara teks apa adanya. Tapi wonten sing memahami niku secara konteks ada apanya. Lah niki. Ternyata pada saat itu nggih niki. Budayane wong Arab niku pakaian kalau sudah di bawah tumit itu menunjukkan kesombongan. Lah niki wonten sing memahami ngoten. Oh berarti nek pakaiane sampai ngisor tumit niku menunjukkan kesombongan. Lah sing dilarang niku sombonge. Nah kemudian kalau ditarik ke ngriki nang Indonesia atau negara liya. Niku terus akhirnya nek pakaian masih yo sak ngisore tumit asal itu tidak ada unsur kesombongan nggih mboten napa-napa. Wonten. Dadi akhirnya ana versi sing nuwun sewu pakaiane niku ana sing sak ndhuure tumit, ana sing sak ngisore tumit. Lah niku sing bener sing pundi, Pak? Padha benere. Wonten pun mboten usah atik lok-lokan. Dadi nuwun sewu katoke sing cingkrang ya bener, katoke sing landung ya bener. Padha benere. Sing ora bener niku sing ora. Nah, sing ora katokan niku. Kok malah geweger perkara cingkrang karo landung. Pun niku padha benere. Nggih. Dadi tidak perlu diperdebatkan. Kene ya bener, kono ya bener. Wonten. Sing ora bener ya sing ora katokan niku wae. Dadi pakaian ya sing napa mboten usah berlebih-lebihan. Tapi nek kurang nggih mboten apik, terutama niki nuwun sewu wong wedok-wedok niku nek pakaiane kurang ya mboten apik. Ya kurang terus keleke ketok. Nah, terus udele ketok. Lah makane terus diarani pakaian you can see. Lah niku bahasa Inggris lho asline niku. You itu kamu can dapat si melihat. Melihat apa? Yo kelek kali udel niku wae. You can select. Kamu dapat melihat kelek. Jadi kakean berlebih-lebihan yo rape, kurang yo rape. Kurang sampai keleke ketok, sampai udele ketok yo rape to, Pak. Diler ana rene, ngapunten. Nggih, lha nek awak niku diler ana rene niku lak padha karo iwak pindang dithok-thokno kucing. Ngene niku terus diserobot karo kucing, sing salah pindange napa kucinge? Ya pindange, wong pindange ora ditutupi kok malah dithok-thokno. Wong pindang suweger e. Ya kucinge ya nyerobot. Lha nek wis ditutupi sing apik ya insyaallah kucinge toleh ngonten. Kejaba kucing garong lho nggih. Nah, wis ditutupi jek diungrah-ungrah niku lek kucing garong. Nggih. Dadi niki dari Kanjeng Nabi, pakaian aja berlebih-lebihan. Ya wis standare niku nutup aurat ngoten lho Bapak Ibu, nutup aurat. Soal modele bentuke terserah. Ngoten. Dadi standar pakaian sing sesuai kalih syariat niku sing nutup aurat. Bentuke monggo sesuai, disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Ngoten. Lah nek tenggene timur tengah Arab ngriko anjene model pakaiane nggih ngoten niku. Modele memang jubahan ngoten niku. Anjene teng ngriko modele ngoten niku. Ngoten. Dadi ampun kemudian sing diarani pakaian islami niku sing jubahan mboten masih sarungan, batikan asal standar nutup aurat niku terpenuhi ya berarti pun islami. Wancene modele wong Indonesia niku nek gak batik, sarung kotak-kotak, ngoten, baju koko ya yes, modele ngoten niku. Tapi kan auratnya tetap tertutup. Lah niku nggih pakaian islami. Ngoten. Jadi pakaian islami niku pakaian sing sesuai dengan syariat. Dan lah niku nggih disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Makanan niku nggih ngoten. Makanan islami niku ya sing halal, halalan thayyibah. Lah nek wong Arab kono mangane kurma, ngoten. Lah nek wong Griki mangane sego, telo, mbote, kaspe, ngoten. Dadi ampun diarani mbote kaspe iku ora makanan islami niku. Lho islami anger halal thayyiban ya islami. Ngoten. Malah nek wong kene kongkon mangan kurma ora toso. Nggih. Nah, durung mangan sego, durung mangan kok munine. Padahal muntek roti loro, ngono ditakoki durung mangan. Soale durung sego ngono. Nggih. Dadi makan jangan berlebih-lebihan, minum juga jangan berlebih-lebihan. Kakean yo ora apik. Andan kurang yo ora apik. Dadi sampai kurang mangan niku nggih mboten apik, Bapak Ibu. Jadi biyen niku akeh wong lara gara-gara kurang mangan. Saiki nggih ngoten, akeh wong lara gara-gara kakean mangan. Justru yang paling ditakutkan oleh Rasulullah terhadap umatnya niku niki fudulut ta'am, kakean mangan. Jadi Kanjeng Nabi niku mboten kuwatir umatnya kurang mangan niku mboten kuwatir. Sing dikuwatirno malah kakean mangan, wong mangan sedina iso ping 7, iso ping 8. Iku nembe mangan pokoke tok durung camilane, ana cilok, cireng, cimol, pentol, bayuh. Iku piro ae ngoten. Dadi justru yang dikhawatirkan oleh Rasulullah niku kakean, kakean mangan niku lho. Ngoten. Mangane kul wasyrab. Ngoten. Fi ghairi israfin, yang tidak berlebih-lebihan. Ngoten. Poso niku poso, niku kan dalam rangka menjaga pola makan, tapi nek berlebih-lebihan niku mawon nggih mboten apik. Lho poso kok berlebih-lebihan to, Pak? Ya maksudnya berlebih-lebihan niku poso terus ora enek lerene. Makanya Kanjeng Nabi niku ya kadang-kadang poso, ya kadang-kadang ora poso. Sing mesti poso niku di luar Ramadan lho nggih, di luar Ramadan. Niku nek Senin, Kamis niku nggih, sing hampir pasti dilakukan oleh Rasulullah. Senin, Kamis, mangke momen-momen tertentu tarwiyah, Arafah. Nggih, kados niki mangke insyaallah tarwiyah, Arafah. Nggih, riyoyone Jumat niki. Berarti Arafahe Kemis, Tarwiyahe Rebo. Ngoten. Dadi Rebo poso Tarwiyah, Kemis poso Arafah, Jumat riyoyo. Niku gandengane dune ngono. Kapan poso terus ana riyoyo. Cuma posone niki mboten wajib. Jadi upama poso niku nggih poso sing momen-momen tertentu. Senin, Kemis, Tarwiyah, Arafah. Mangke poso Rojab, poso Asyura, ngoten-ngoten niku. Dadi mboten mbuwen dina. Dadi nek mbuwen dina poso terus niku bisa jadi kategorine berlebih-lebihan. Mangane Kanjeng Nabi niku nek enek wong kok berlebih-lebihan, sahabate Kanjeng Nabi berlebih-lebihan dalam ibadah niku mawon lho. Niku mboten usah berlebih-lebihan. Ngoten. Kok mangan, kok ngombe, kok pakaian, ibadah niku mawon. Nek enek sing berlebih-lebihan, niku Kanjeng Nabi tak segan-segan untuk mengingatkan. Wonten sahabate Kanjeng Nabi niki Bapak Ibu luar biasa. Nggih, jenenge Utsman bin Maz'un. Niku nek bengi melek ora tau turu. Tapi meleke sungguh Bapak Ibu, meleke digawe ibadah, digawe zikir, ge maca Quran ngoten, mboten kok melek teng warung kopi. Lah nek melek teng warung kopi akeh tunggale sakniki. Niki melek digawe ibadah. Top pokoke niki. Bengine melek, awane ora tau mangan Bapak Ibu. Mergo poso terus. Wah, jenenge lek mbayangno ana wong model ngeten niki apa gak sakti niki. Bengi melek awan poso. Ngoten niku bendina. Mungkin niku kira-kira, mungkin kira-kira. Niku paling dicelathu bojone mawon. Nggih. Nah, terus nyambut gawene kapan ngoten? Ada bengi melek, lah iso apa gak turu? Ya sakti-saktine wong bengi melek ya iso turu ra enek, wong kok sakti 24 jam niku melek gak enek turune. Nggih, niku pun otomatis niku. Kira-kira ngoten nggih dicelathu kali bojone bekne niki. Nggih. Mergo teruse cerita niku Bapak Ibu, Utsman bin Mat'un niku sampe sowan teng Kanjeng Nabi. Nggih, nyampe no keinginane kepengin menceraikan istrinya. Lho, bojone iku arepe dibegat, Pak. Nggih. Mergo ya kira-kira niku wae ganggu ibadahe bekne. Aku anggar bengi ibadah anggar rawan poso dicelatuni ae kira-kira kok ngoten terus arepe dipegat izin Kanjeng Nabi nopo Kanjeng Nabi terus gumun wah ana wong kok hebate kaya ngene mboten nggih malah didukani eh Man Utsman apa sing kok lakoni iku iku ora sesuai karo ajaranku. Ora sesuai karo sunahku. Sunahku wis ngene iki. Sing sak madya wae. Ora usah berlebih-lebihan, ora usah ngoyo. Wonten ibadah ya sak cukupe. Wonten wong ibadah mawon nek berlebih-lebihan mboten apik, Bapak Ibu. Nggih, standar mawon. Wonten. Nggih apa meneh kok jenengan menyangkut kalih wong akeh. Wonten. Maksudnya hubungannya karo wong akeh senajan niku apik. Lah sing teko niku wonge macem-macem, niki kudu peka. Jangan sampai sesuatu yang baik itu justru menimbulkan problem. Wonten. Sing teng kampung-kampung niku Bapak Ibu, misalnya apa yasinan, apa tahlilan, niku nggih aja berlebih-lebihan. Sing standar mawon. Ngoten, mergo wonge macem-macem. Ya ana sing tuwa, ana sing lara. Ana sing selak nyambut gawe ngunang wiridane sawe. Nggih. Tahlilane sawe, tahlilan kok sawe. Sing donga jek wong telu atik sawe suwi pisan. Oh, wong-wong do gremeng ning Bapak Ibu. Wis tahlilane sawe. Mangane sithik. Berkate cilik lah tambah dong gremeng malah nambahi dosa ning mangke. Mangkane Kanjeng Nabi niku selalu menganjurkan aja berlebih-lebihan, sing standar mawon, sedengan-sedengan. Apalagi ini menyangkut urusan orang banyak. Ngoten. Jadi kudu peka, jamaah iku piye lah kejaba lek jamaah khusus ono ora apa-apa. Digawe sing sawi ora apa-apa wong jamaah khusus. Jamaah umum niki lho jamaah umum. Wonten. Wonten acara sing sifate niki umum wong akeh niku. Nek mereka niku wis mulai usrak, utrek wis ora nyaman wis ndang diakhiri, ora diterusno ae. Wonten. Nah niki jenenge peka. Makane Kanjeng Nabi niku nganjuraken fi ghairi israfin, sing ora berlebih-lebihan. Wonten urusan makan, minum, pakaian. Wonten bahkan sedekah niki wa tasaddaq fi ghairi israfi. Sedekah niku nggih ngoten, aja berlebih-lebihan. Awake dhewe durung kelase, Bapak Ibu. Enek biyen kelase Abu Bakar niku. Nggih. Abu Bakar niku lek sedekah ora ukuran. Kadang duwe apa kabeh dikekno, Bapak Ibu. Nggih. Jadi terus gak nyekel apa-apa. Lah jenengan nyekel duit 10 juta, sedekahno kabeh ya bar temenan ning iki. Aja kabeh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun sebagian mawon. Lho ngoten. Dadi ketoke sedekah niku apik, tapi lek ternyata berlebih-lebihan nggih dadine mboten apik. Ngoten. Dadi napa mawon niku lek berlebih-lebihan. Aja kok mangan ngombe gawe pakaian. Wong ibadah mawon niku lek berlebih-lebihan dadine ora apik. Terus wala makhilatin sing ora ana unsur kesombongan. Wonten. Dadi kaya sedekah niku kadang sedekah ya iso sombong barang. Rumangsa paling akeh dhewe, rumangsa paling berjasa. Terus metu meletene, metu petita petitine. Lah niki. Niki ya percuma lek nglakoni ibadah lek nglakoni sedekah niki. Nggih. Dadi intine teng ngriki makan, minum, berpakaian silakan, bahkan sedekah silakan, tapi jangan berlebih-lebihan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu musawwirin utawi saben-saben wong sing gambar. Musawwirun niku wong sing gambar, pelukis niku nggih musawwir. Nggih. Niki nek diartekno musawwir niku nggih iso penggambar, iso pelukis, iso tukang foto, fotografer niku. Nggih. Termasuk sing senengane selfie-selfie niki. Nah, musawwir niki. Niki lek ningali teruse niki waduh. Nggih. Niki ngeri teruse niki Bapak Ibu. Kullu musawwirin finnari. Iku ing dalem neraka. Apa gak ngeri niki? Teruse niki. Yuja'alu lahu bikulli suratin. Yuja'alu didadekake lahu. Lahu kedue kullu musawwirin bikulli suratin kelawan saben-saben gambar. Sawara kang gambar sapa kullu musawwirin ha ing suratin. Didadekake apa nafsun nafas. Ini nafas ini karepe nggih nyawa lah nggih. Kemudian fatu adzibu mongko nyiksa apa surah hu ing kullu hu ing kulla musawwirin fi jahannama ing dalem neraka jahannam. Niki nek kula artekno persis plek kalih teke hadis niku ngeten Bapak Ibu. Kullu musawwirin nggih. Setiap atau semua pelukis penggambar niku finnari manggone nang neraka. Bahkan dari gambar-gambar dan lukisan itu besok akan diberi nafas, diberi roh, terus fatu adzibuhu fi jahannam. Gambar itu akan menyiksa orang yang melukis itu, orang yang menggambar itu. Napa mboten ngeri niki? Nggih. Dadi hasil gambare niku besok dikei roh, dikei nyawa, terus mari ngono gambar niku ngunyet-ngunyet wong sing gambar niki. Nyiksa wong tenggene tenggene neraka. Nah. Niku nek diartekno plek apa anane niku ngoten niku. Nggih. Anyane kullu musawwirin niku maknane ya kabeh, wis kabeh. Wong kulun niku maknane kabeh. Mangkane nek memahami hadis niku mboten dipahami dengan bahasa Indonesia Bapak Ibu. Tapi wonten ilmune. Nene bahasa Arab niku lek diartekno angge bahasa Indonesia niku kadang dadine ekstrim ngeten niki. Wah berarti penggambar-penggambar, pelukis-pelukis, fotografer sing senengane selfie-selfie. Iki nasibe nang neraka niki. Napa mboten ngeri niki? Lah niku padha karo kullu bid'atin dolalatun. Ah niku. Setiap bid'ah, semua bid'ah itu sesat. Nggih, sami kalih niku kulun. Nah, niku terus akhirnya karek ulama-ulama dari teks kalimat itu bisa ditarik mafhum. Ngoten. Bisa diambil pemahamannya. Bener kalimatnya itu kullu musawwirin, tapi niku sakjane pun jelas. Masih ora usah disebut non iku pun jelas. Gambar tengrik ini nggih maksudnya gambar-gambar yang berpotensi menimbulkan maksiat. Napa malih zamane Kanjeng Nabi Bapak Ibu. Jenenge gambar niku malah potensine ndadekno sirik. Mergo napa wong-wong jahiliyah niku senengane nyembah-nyembah. Kok bantu nanggone wong-wong sing senengane nyembah gambar. Man'aan nggih semua pelukis penggambar niki gambar-gambar yang berpotensi menimbulkan maksiat. Ngoten. wonten paganane hadis niki malih wonten Bapak Ibu. La tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun. Malaikat ora bakal mlebu omah sing omahe ku ana gambare. Malaikat niku malaikat pembawa rahmat, pembawa berkah, pembawa rejeki. Jadi malaikat ku nggawa rejeki, nggawa rahmat, nggawa barokah arepe mlebu omah. Bareng tutuk lawang lah kok ana gambare, mulih malaikate ora sida. Lah gambar niki gambar sing nyokno apa? Ya tentu gambar sing elek, ngoten lho nggih. Mas yo ora usah disebutno teke secara jelas. Niku secara tersirat, secara tidak langsung. Ya sing dimaksud yo gambar sing elek. Ngopo? Lah nek gambare sing apik-apik, gambare tokoh-tokoh. Wonten gambare Yai Hasin, Yai Hasbullah, Wahab Hasbullah, Yai Bisri Sansuri. Wonten Yai Romli Tamin, ya ora apa-apa gambar api, apalagi itu gambar yang memotivasi. Wonten. Dadi makane nek mlebu omah terus nyawang fotone Mbah Hasin, itu kan peringat perjuangannya kayak apa. Nyawang fotone gurune, teringat bagaimana dulu ngoten ngajare nyampe no ilmu perjuangane. Lah nek gambar-gambar ngoten niku ya mboten napa-napa. Ngoten. Lah nek malaikat mlebu omah lagi tenggene pintu langsung ana gambar gawedhi niku. Ngene wae gambar sing udele ketok, keleke ketok. Ya mlayu malaikate. Wong ketok udel. Jadi niku ora usah dijelasno gambar sing piye niku nggih pun paham. Wonten malaikat ora wani mlebu omah niki, omah sing enek gambare niku karepe gambar-gambar sing elek, gambar-gambar sing nimbulno maksiat. Lah nek gambare apik-apik ae yo ndak ada masalah to Bapak Ibu. Apalagi gambar-gambar yang memotivasi. Wonten gambar-gambar pejabat termasuk dikei fotone presiden, wakil presiden yo ora apa-apa. Wonten sing gambar muda-muda terus tengah muda utawa ketok keleke, ketok udele niku lho nggih. Niku sing gawe malaikat wedi. Padahal iki nggawa rejeki ya kelangan niki. Ya sami kalih niki. Kullu musawwirin finnar. Niku sing mlebu neraka niku penggambar pelukis sing piye ya sing nglukisi niku. Gambar sing elek-elek niku ya neraka wong gambare elek. Nek gambare apik ya ora apa-apa to Bapak Ibu. Ya ngoten nggih. Dadi ngeten iki mboten usah dijelasno ngoten pun paham. Wonten. Mosok kabeh pelukis mlebu neraka kaya ya ekstrim to niki. Wonten. Niku mawon pun janggal. Gitu. Niki nek dipahami apa anane, niku pun menimbulkan kejanggalan. Mosok penggambar-penggambar, pelukis-pelukis panggonane nang neraka. Lho ngoten. Ya tentu niki penggambar pelukis sing mboten bener. Wonten. Dadi mergo niku memfasilitasi, membantu wong-wong sing berbuat maksiat, man aana bi maksiatin fa huwa maksiatun. Lah nek wong niku mbantu maksiat, ya padha karo nglakoni maksiat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrati. Kullu mauludin utawi saben-saben bayi sing dilahirake. Yuladu iku dilahirake sapa kullu mauludin. Alal fitrati ingatase suci hatta yu'riba sehingga merohake anhu saking kullu mauludin apa lisanuhu lisane kullu mauludin fa'abawahu mongko utawi bapak ibune kullu maulud yuhawidanihi yuhawidani ingkun dade ake Yahudi karone hi ing kullu maulud au yunasironi utawon dade Nasrani sapa abawahu hi ing kulla maulid au yumajisani utawa ndadekno majusi sapa abawahu hi ing kulla maulid. Rawahu Al-Aswad bin Sari. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrati. Setiap bayi yang dilahirkan itu alal fitrah, keadaane suci. Suci teng mriki niku ala fitratil Islam. Nggih. Makane bayi niku nek lahir, nggih. Niki mbuh bayine sapa ae? Niku statuse jane pun Islam. Wong alal fitrah. Masih niku bayine tiyang kafir, Pak. Nggih. Bayine sapa ae? Ngoten. Bah bayine wong Indonesia, bah bayine wong Amerika, bah bayine wong Israel, bah bayine wong Palestina. Setiap bayi yang terlahir niku alal fitrah. Dia dalam keadaan suci. Dia dalam keadaan Islam. Nah, untuk selanjutnya bagaimana fa'abawahu? Nah, tergantung wong tua lorone. Ngoten. Fa'abawahu ayyuhawidanihi, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Wong tuane niku sing dadekno napa dadi Yahudi, napa dadi Nasrani, napa dadi Majusi. Ki upama oleh diterusno ngonten hadise, upama oleh kok nggih. Niki iso diterusno macem-macem. Ayu malingani, ayu bajingani, niki wong tuane kabeh niki. Apa dadi maling, apa dadi bajingan. Berarti niki napa Bapak Ibu? Peran orang tua niki sangat luar biasa. Anak yang terlahir dalam keadaan suci, putih, bersih. Niki arepe dicoreti abang ya kenek, ijo ya kenek, kuning ya kenek. Niki wong tua lurune. Ya wonten. Makanya peran orang tua niki sangat penting terhadap keberadaan anak. Wonten. Anak niku amanah, ya anugerah, ya amanah. Wonten. Peparing tapi sekaligus niku amanah dan itu nanti harus dipertanggungjawabkan. Ojo sampai masuk golongan ini. Yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Tapi lek dididik digula mentah sing apik dadi anak sing salih-salihah, ini jadi investasi. Tidak hanya investasi di dunia tetapi juga investasi di akhirat. Kula kinten inggih ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.
2: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
2: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto 4 uang logam Indonesia yang bernilai ratusan juta rupiah. Faktanya, klaim mengenai uang logam rupiah yang disebut-sebut bernilai hingga ratusan juta rupiah ini adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti menegaskan bahwa jenis koin tersebut tidak bernilai ratusan juta rupiah. Ia menduga, informasi tersebut merupakan bagian dari modus penipuan untuk mengambil data pribadi masyarakat. Menurutnya, uang yang bernilai tinggi umumnya hanya uang kuno dan pembeliannya pun terbatas pada kalangan kolektor.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
4: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: telah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kemudian pilih aduan, dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau ludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 pukul 7.05 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Ari, warga Desa Kepanjen, yang melaporkan adanya biawak masuk ke dalam rumah warga. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang FM.

baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk ibu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra. Saya Miftah, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2026, pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Alvino, warga Desa Pandean Ngoro, yang melaporkan pasien leukemia dengan kondisi drop dan membutuhkan ambulan. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PMI Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra Sukseskan dari kompas.com. Sekitar 1000 karyawan pabrik plywood milik PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Kabupaten Jombang dikabarkan bakal terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK pada akhir Juni tahun ini. Kabar adanya PHK massal terhadap 1000 karyawan pabrik pengolah kayu lapis tersebut beredar luas melalui saluran WA sejak Selasa 9 Juni 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, membenarkan adanya informasi terkait rencana PHK massal para karyawan PT SGS. Pihaknya juga telah menerima surat pemberitahuan resmi dari manajemen pada Senin 8 Juni 2026. Terkait hal itu, Isawan juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan pihak manajemen untuk agenda klarifikasi pada Kamis 11 Juni 2026. Isawan menjelaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi real perusahaan serta merumuskan langkah mitigasi ke depan. Langkah preventif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik demi menjaga keberlanjutan nasib para pekerja sekaligus mempertahankan iklim investasi di Kabupaten Jombang. Isawan juga mengungkapkan berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Disnaker, PT SGS berencana melakukan efisiensi dengan merumahkan sekitar 1.000 orang dari total 2.100 karyawan.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id.

www.jombang.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombang.go.id.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra. Saya Miftah, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2026, pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Alvino, warga Desa Pandean Ngoro, yang melaporkan pasien leukemia dengan kondisi drop dan membutuhkan ambulans. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PMI Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2020.

0: Alhamdulillah.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra saksikan dari kompas.com. Sekitar 1.000 karyawan pabrik plywood milik PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Kabupaten Jombang dikabarkan bakal terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK pada akhir Juni tahun ini. Kabar adanya PHK massal terhadap 1.000 karyawan pabrik pengolah kayu lapis tersebut beredar luas melalui saluran WA sejak Selasa 9 Juni 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, membenarkan adanya informasi terkait rencana PHK massal para karyawan PT SGS. Pihaknya juga telah menerima surat pemberitahuan resmi dari manajemen pada Senin 8 Juni 2026. Terkait hal itu, Isawan juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan pihak manajemen untuk agenda klarifikasi pada Kamis 11 Juni 2026. Isawan menjelaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi real perusahaan serta merumuskan langkah mitigasi ke depan. Langkah preventif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik demi menjaga keberlanjutan nasib para pekerja sekaligus mempertahankan iklim investasi di Kabupaten Jombang. Isawan juga mengungkapkan berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Disnaker, PT SGS berencana melakukan efisiensi dengan merumahkan sekitar 1.000 orang dari total 2.100 karyawan.
2: Radio Suara Jawa.

0: Tira Cantika.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Hai para orang tua,

0: Perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2026, pukul 01.38 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Wahyu, warga Desa Blimbing, yang melaporkan adanya kebakaran gudang di Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim damkar Ngor Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
3: Mas Parti, umpomo sampean ngerti mas, ra ono sing luwih indah sakliyane atiku pas nresnani sampean.
4: Yo ngomong apa ki?
3: Umpomo lho mas.
4: Mati oke, treat.

0: memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku kita umur pinten nggih?
1: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
3: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Hari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
6: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
5: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
6: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
5: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
6: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
5: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
7: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2020.

0: Musim hujan, waspada demam berdarah.
1: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Enggak mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten nggih.
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: musim hujan, waspada demam berdarah.
1: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
4: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: telah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
3: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
4: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
3: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
5: Enggak, mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
6: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih?
5: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara, dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nek wis gak kuat ngendang wis ngomong. Mosok jula-juli sak emprit wis dindekno. Wong sing ngendang yo akeh lho. Kami dhewe iso ngendang. Entek ngendang 8 isa namine. Engko tak tingkatno lagu-lagu kuala ndolek drum bareng. Tetapi rek, adek kudu ngedu nasib. Ono nasib. Nasib ta ono nasib. Maksudku ini rek, belajar menyanyi. Nah, iya ta? Sing enak lagu apa kira-kira? Ya? Lu ngomong rek. Semanggi. Iya. Ya? Ayo ke semanggi ayo. Iya. Ayo. Bungkusna.

0: ya nek babon rek ngethuk dhewe. Wong kene menungsa rek. Manusia biasa rek. Bukan burung piaraan. Ya larek ya prek terewangi sampe menyanyi-menyanyi ngene karepku iki rubah nasib rek. Ebe men-mene dadi penyanyi. Bae tahun 99. Penyanyi ngetop, ya wis kuwi tungken aku rek ya rek. Eh, gak perlu ngomong ijenan, tabrak becak kok. Loh, loh, cak sidik. Oh, jenenge siapa cak sidik? Tadi kowe urung ngeroro. Urung cak sidik.
1: Oh, biah, biah, biah.
0: Masanya rawer to. Tak delok kaya Pak Ardi.
1: Pula guru sapa Pak Ardi, pula awur ae.
0: Hei, kulo kancane dhewe kok dene.
1: Pene kok metuk kanca cok lungset ae ngono
0: apa. Eh, aku ndeleki kucing kok. Hah? Ndeleki kucing. Kucing. Iya, anakku diwondol kucing rene. Sing nomor pira? Nomor terakhir.
1: Apa nek ya ngono? Warek kecemplung sop gak didusi ngono.
0: Lho, kok kecemplung sop ya Dik? Lah anak pun sik digondol kucing lha apa? Lah apa anakku? Anakku iki mangan. Mangan nang ngene jaba.
1: Iya ya.
0: Terus iwake digondol kucing ngono.
1: Sing digondol iku iwake. Duduk duduk anak peno.
0: Lah apa anakku digondol kucing? Kok iki kucinge iki digondol anakku ngono lho, Dik. Are iki kok iki kok gundul iki kan ngomong.
1: Mamul ya. Aku nek mari ngomong peno ngene mule ya.
0: Tukaran bare bojoku aku. Lah apa tukaran? Ya bingung mulen aku ya. Saya bingung ya kan. Terus menemu lah ngomong dhisik sih ya.
1: Dik, anakku digondol kucing lain ya.
0: Lah lah pasti kok boleh dagingnya sih digondol kucing. Ya lah anakku mangan ngono lho. Mangan nggon ngarep lawang, terus ana kucing diwak. Lah terus greget ndelok iwak iku, terus anakku digondol kucing. Mak, mangan. Ya nek tak kandani. Iki gak iso ngomong genah-genahe cok susu. Ya ta, ngene lho Dik. Dik, Dik,
1: anakku mangan,
0: iwak entek, terus anakku,
1: anakku
0: digondol kucing,
1: digondol kucing.
0: Padahal kok bener kok tambah keliru. Oh, aku anakku juga. Eh, ngene, anakku mangan, kucingnya digondol piring. Aduh, piringku digondol kucing. Hah, daging, daging, dagingnya anakku digondol kucing. Kok dagingnya
1: empal-empal aja daging empal.
0: Wis empal-empal. Marai bungkus anak daging anak.
1: Lah iya.
0: Anakku mangan empal, terus empalnya dipangan kucing. Iya bener.
1: Ya bener bener bener. Mulane ya anak pun enggak sehat blas ngono.
0: Anakmu enggak sehat blas. Anakku kok rebutan ya. Eh? Mbok nyambut.
1: Ya iki?
0: Piro rebutan iki?
1: Waduh kanok balung iki, Pak.
0: Eh. Eh, kanok balung. Pernah ku ngomong tak setep pernah ku. Kanok aku sampe kanok balung kecek meneh dikon iki.
1: Lho marine rebutan ya, Pak, klemper-klemper ngene.
0: Kan iku gak ro istilahe wong ngomong rebutan iku ya. Aku iki ndolek kaya nanggone omah iku lho rame ajang ngono
1: lho. Oh ya iku apa? Salah.
0: Kok anak piro sih? Anak piro sih?
1: Anak 5. 5.
0: Iya.
1: Wong anak 5 ya ajang iki kakean ngono. Supaya gak rame ajang lurung ngene lho.
0: Eh kok ajang piro?
1: Lah rame ajang yo. Ajang selawi ngono ajange.
0: Eh dadi rumah sawu rame ajang ku piring sing selawi lho.
1: Lah iya.
0: Oh kon iku. Lah rame ajang iku maksude oleh dhuwit saiki entek saiki.
1: Oh.
0: Oleh engko sore entek engko sore
1: ngono. Wah, utun iku. Utun.
0: Ngono. Etik mel aku nang ngembang dhewe.
1: Mangkelan ya, mangkelan ndek
0: wae. Ayo tak copot irungmu. Cek. Lah iya. Aku kaya irung baseman ngono. Maksudnya ya bisa digendah ya bisa digendah. Bapak nak nyambut gawe.
1: Nyambut gawe.
0: Nyambut gawe. Oleh duit.
1: Iya.
0: Teko males.
1: Entek.
0: Entek.
1: Ha iku arane tramas.
0: Tramas.
1: Trawas.
0: Wah kok trawas.
1: Trapas, trapas. Trapas. Ha iki salah kawitane.
0: Kon ngomong trapas adik tramas. Upaya kok gawe apa? Salah kawitane.
1: Kok salah kawitan?
0: Ini ada unsur dari rumah.
1: Waduh linci pe omong.
0: Apa? Kemajuan teknologi.
1: Ya? Iya. Pernah bangun nama keliru dinane.
0: Lho terus
1: pernah dina apa sih?
0: Dino Selasa Kliwon.
1: Salah. Kok Senin lho Mbu?
0: Ada ada ada. Ruwaya iki.
1: Bangun dino ya
0: bangun dino.
1: Bangun dino.
0: Bangun nama.
1: Lah ya iku tepane dino. Nek Senin apa sih Senin?
0: Eh,
1: Senin apa?
0: Aku wis ngomong, anane tak bangun dino Senin.
1: Iya. Iya.
0: Aku takon mbokmu nak jarene ngomong dino Senin. Jarene mbokmu nak wae takon sik. Se.
1: Muna siapa sih?
0: Alah kok Muna.
1: Eh benar sih Muna.
0: Kare kare kan Muna.
1: Ya iku
0: nek ku makmu.
1: Oh, Arek kon. Masya kran,
2: kan wong. Kusi apa
1: sing nyarani? Bangun omah iku peno masang apa dhisik?
2: Aku masang pendasi.
1: Lah iki salah. Salah.
2: Uno, iki duduk kemajuan teknologi ya.
1: Uno. Iya ya. Saiki jaman saiki bangun omah,
2: iya.
1: Iku genteng didhisikno. Nah.
2: Genteng di
1: iya.
2: Lah genteng iku mancen kupingmu ngono ta. Lah genteng dikereng ta.
1: Seta, peno bangun omah iki lho. Apa ayup-ayupan dah?
2: Ayup-ayupan, ayup-ayupan.
1: Lah ya ayupan di dhisik no. Dadi tukang gak kepanasan.
2: Lah cagake kari.
1: Lho digantung to.
2: Heh,
1: digantung.
2: Gawa helikopter ta. Eh ke rumah sawu payung takon. Ya apa sih kan iku cara arek.
1: Lah lus lawange, lawange madhepnya.
2: Lawange iku ngadep ngidul.
1: Lah iki apa?
2: Lah iki jarene nek ngadep ngidul iku ya mesti ngomongi. Ya mbok mon amane sing ngomongi. Jarene ngene iki. Nek omahmu ngadep kidul nak,
1: iya iya.
2: Iku padhae ngedep boyo.
1: Iya ta?
2: Kedep boyo.
1: Terus saiki lawange pun dekek endi?
2: Tak dekek nok

0: Nek nisor.
1: Nisor iki apa salah?
0: Nek teko unsur keamanan. Eh, unsur keamanan iki wis keamanan apa menae? Dik. Kok gawe lawang sampe teko unsur, Dik. Maling begitu nyidak buka bleng masuk
1: lebu.
0: Lah, nek omahku enggak. Lawang dikendokor.
1: Lawang dikendokor.
0: Iya. Tadi maling gak iso ndolek lawang.
1: Gak iso.
0: Lawang ndok.
1: Iya, munggah pasang ngondo
0: mlebu.
1: Tarik maneh.
0: Tarik.
1: Iya.
0: Tutup.
1: Iya.
0: Aku munggah. Jangan metu ya.
1: Iya.
0: Munggah.
1: Iya.
0: Lawang tak tutup, ondo disilih untuk kayu. Aku gak iso mudun bunuh diri aku. Kon seneng nek kapan kancamu turu emper.
1: Arek kapan iku? Bancane ya kliru pena mesti. Bancane ya kliru pena iku.
0: Kok iso kliru?
1: Ampun gak gelem takon-takon Pak Senen pena iku.
2: Senen, Mas.
0: Ya ampun.
1: Aku salahku ya takon
0: kok mono iki opo aku iki.
1: Dadi diatur.
0: Selamat kali ya.
1: Apa ae?
0: Tungkeng, tungkeng. Tumpeng.
1: Tumpeng ya apa?
0: Tumpeng panggang ayam petik mulai bolos. Petik balik dah. Tumpeng petik balik. Mulai bolos. Keliru.
1: Iku wis ketinggalan.
0: Tumpeng terus beberapkan.
1: Iku wis biyen. Saiki danyang wis kadoyan tumpeng. Ganti saiki.
0: Oh, garone danyang wis ganti.
1: Gak arep diganti. Saiki slametane aja tumpeng-tumpengan.
0: Apa?
1: Bubur ae. Sederhana tapi mantap.
0: Oh, mbone ngono. Bubur apa, Dik?
1: Bubur dedek.
0: Bubur dedek.
1: Berase
0: sak on.
1: Dedek sak kintal.
0: Dedek sak kintal.
1: Iya.
0: Dedek dedek lek jarang.
1: Iya.
0: Kon iki bancane ta makali jarang kon.
1: Arek. Lah mari.
0: Nek gawe lawang kon biasane lek lawang iki apa sih?
1: Ya,
0: gawe lawang dhisik iki apa? Pertama.
1: Pertama iki. Iya. Pertama
0: lawang ya.
1: Kusen ditekno.
0: Oh, ya iku apa salahku, Dik?
1: Apa? Lah pun ayo,
0: kusen gak tak dekeno. Kusen lempo ae. Ya bener, kusen kok dekeno ya?
1: Iya.
0: Iya kusen biyen sik Joko kuat ngadek ae. Lah saiki kusene wis tuwek. Kusen Gemawi Jaya iki ta?
1: Iya. Ah, kulak kusen balung bendo meneng ngawur.
0: Kusen balung bendo.
1: Kusen iku ya kayu iki lho. Kayu sing dikai lawang iku kusen arane.
0: Sing apik kayu apa, Dik?
1: Oh, sing apik iku
0: ya supaya
1: ala ono sih
0: kuat sih.
1: Heh, kayu stiki. Kayu stiki.
0: Kayu stiki.
1: Ha piro regane Kak Swira?
0: Piro sih? Ala
1: wis kuat iku. Paling nek kayu kusen ya yes, 6 juta lah kayu kusen kok situ.
0: Heh,
1: kayu kusen situ 6 juta lah.
0: 6 juta ya?
1: Iya.
0: Kan kok gak larang-larang kok 6 juta.
1: Tapi kuat,
0: kuatnya kuat
1: tan santet.
0: Heh? Tan santet.
1: Oh tadi saya tidak makan.
0: Gak iso.
1: Lah 6 juta lah tak tukok nang omah, harus gak diomah, Dik.
0: Tuku kusen kae 6 juta Dik kon iki.
1: Oh, ono milih enake. Ya ben dikandani kok bener iku.
0: Lah mulai saiki ya wis apa aku Dik wis iso gak iso ya. Wis omahmu kayak nang Dik ngono.
1: Ya apa ya apa?
0: Wis ta.
1: Kon kok.
0: Kok manis nang apa lo jalo omahku?
1: Lah kok sik iki lho kepethuk aku kok tau sik gembul aku lak sik iki.
0: Oh, Dik, kon nek ngomong lah pian ngene.
1: Iya, iya.
3: Wah, masalah berat pada dewe.
4: Ya apa?
3: Ya
4: apa kabar?
3: Ya seger laras.
4: Iya. Aku ya warung. Warung. Wah,
3: wah, iya.
4: Wancet ayo kan?
3: Iya, pancet aku nang iku.
4: Wong ora perlu menemu kapi.
3: Iya
4: toh?
3: Iya.
4: Nek kon takon gaji, akhire kok penyakit ya kan?
3: Iya.
4: Sederhana kau yang kau
3: ini kan? Siapa? Kenapa masa pagi?
0: Siapa sih?
3: Iki Basemen.
0: Eh?
3: Basemen?
0: Lola Bas.
4: Si Sop.
3: Eh?
4: Si Sop.
3: Iki. Ada si Sop. Siapa dah?
4: Dari siapa?
0: Eh, kan saya Dewi.
4: Wanteng ngeri.
3: Karo gak jadi?
4: Masalah potongan kau yang mahipal.
3: Kayak apa?
4: Kau yang mahipal. Ya siapa?
3: Sedek.
0: Oh.
3: Siapa?
4: Desek.
3: Kok diwalik
4: si kota
3: si murah si
4: iki lho
3: si
1: titik
3: Wibisono
4: si titik Wibisono
3: si titik Wibisono
4: oh si titik Wibisono
3: iya Bas
4: iya
3: laras Bas
4: oleh tenis tumu dek
3: ah irungnya ya apa Bas
4: apa
3: apa kalau aku takut nerung
4: nah nerung kalau gak ilo tik
3: soalnya kalau takut nerung kru soalnya kan direkam lagi tapi kalau takut nerung kok emak dari Bas
0: nerung
3: tapi kalau takut nerung dodo naik ini apa Bas lho ini kok gak biru
4: Bas kalau gak contoh ya apa kabar
3: ini omak lagi nyari dek
0: Ngendi?
3: Ya biyen nang gone Surabaya kene.
0: Iya.
3: Kene kan ya, Mas.
4: Iki Balubendo.
3: Ha, iki
4: Tungturi.
3: Tungturi saiki nyale.
4: Balubendo.
3: Saiki masih Balubendo jalane dibangun saiki.
0: Mosok?
3: Oh, jalan satu aku saiki. Iya.
4: Rambang.
3: Dibangun gak ketinggalan aku.
4: Kapan bongkor? Ngawur ae tak no.
3: Lu jalane kan dibangun.
4: Iya. Lah terus sampe nang arek.
0: Ya, ya biasa arek nom.
4: Oke yo kupu aku
0: iki. Kupu. Telek iki lho, telek kusen rum nah. Telek kusen.
3: Kusen cedam iki.
4: Yo kusen saiki dalang ngono lho. Kusen dalang lho ngono kusen.
3: Kusen lawang kok.
4: Oh kusen lawang.
0: Iya.
4: Aku ngurus lawang aku bingung pikir aku iki.
3: Apa ya?
4: Awak wis tuwa, nyambut gawe iki mang rubuh tangi.
3: Oh iya kaya aku ya
4: sem.
3: Rubuh tangi kaya aku dalang
0: iki. Tiban men ya rubuh tangi.
4: Yo enggak, lha apa rubuh tangi? Nyambut gawe kuwi sebagai wong tani
0: ta. Iya iya iya.
4: Mertu kok
3: tepat oke. Wis aku iki kan. Ayo, tak ngomong beiat ya niku.
4: Dongja, mertu kok dalek bibit ta memang.
3: Lah iya, kan tuh menawa bibit kan iki.
0: Bibit sebelah e kali lah bibit ah.
3: Aku cuman bibit jombang yo rokoke mesti rokok kretek ae.
4: Kok kalau orang bibit jombang barang bibit bakal ditandur pari lho pari.
0: Walah.
3: Bibite yo tandur.
4: Oh, yo tandur. Bibit mau nyambut gawe kok sawah ditandur
0: kanggo apa?
4: Lah sing nandur pari
0: lho. Kanggo apa?
4: Iya.
0: Eh, Mas. Kanggo apa bibit?
3: Lah dikae dipake gak semen. Mas malah suka-suka dadi ya.
4: Nentar. Nentar kepang aku. Nah, pura iku niku.
3: Apa sih?
4: Aku nyambut gawe lah gak iso lancar saiki.
3: Nandur apa sih?
4: Lho. Takon pertanian.
3: Pertama, pertama, pertama.
4: Pertama, pertanian tak tingkat. Mau nyambut gawe tani mulai pari.
3: Nandur pari.
4: Iya, nandur balut dami.
3: Dami.
4: Nek gak iso balik dami ya tanduri palawijo.
3: Kalau ucap nandur apa ya?
4: Ya timun, kerai, bengkuang.
3: Iya, itu nandur apa mana?
4: Terasi, petis, lontong.
3: Tempe, apa? Kalau ini aku nanggari pertanian taruh jahat.
4: Aku takkan menyesal, aku bingung.
3: Nandur terasi.
0: Ini maksud diwali ya apa sih, Bas?
4: Balik dami ya.
3: Balik dami ya,
0: Mas. Balik.
3: Pas emang dibalik.
4: Oh. Balik dami, mari sawah, nyawa mana iso ngono.
3: Oh, mari panen pari, panen tebu. Mari panen tebu, bawang, ngene lho.
4: Iya, iya.
3: Balik dami.
4: Nanti langsung.
3: Langsung.
4: Tapi ngene langsung ya cuman
0: iku. Langsung langsung kok pun yo ngono.
3: Iya langsung.
4: Tapi anu Dik.
0: Ya wae.
4: Aku pengen ngomong awakmu ya.
0: Ngomong
3: ketu kok. Menyanyi ta, Bang?
0: Ket mau gak ngomong?
3: Enggak mau nyanyi, Bang.
4: Aja narik lurus gak elok to narik lurus kancane kok.
0: Soalnya gini, aku ngerti. Kene iki ndelok jam.
4: Iya iya iya.
0: Nek sak jam iku pernapasnya tuku cangkem.
3: Oh iya iya.
0: Sak jam mana tuku irung.
3: Oh iya.
0: Iki ono irung mulai iki ya.
3: Iki irung ya. Mangane bengung.
4: Jadi wak lomba-lomba ben apa.
3: Padahal ngomong-ngomong
0: sih.
3: Itu bilang asalnya ya apa yang bisa sama ini ya? Asalnya lu asalnya.
0: Walah.
3: Tapi cuman kalau aku takut.
4: Enggak.
0: Nek, menggolek sejarah yang ada menggilan kan.
3: Masa sih.
0: Menggilan.
3: Itu bilang apa lahirku ketatat.
0: Walah apa.
3: Apa digebyak liru-irungnya.
0: Walah apa. Atau pak mudah lemah ben kenyonyok rokok irungnya itu.
3: Itu sabu ya?
0: Iya.
3: Dintup lo tawon ben ben.
4: Gak mau lagi ngomong di irung tak ngomongnya. Ada no.
0: Apa ngomong-ngomong?
4: Soalku ini mah ya.
3: Oh, wes.
4: Apa?
3: Apa?
4: Wah, ini kok dublek. Ada no.
0: Lah apa?
4: Soalnya waktu ini mah diaran cukup ya kurang tapi gak serba kurang.
0: Iya
4: dah. Tegesi mah mangan langsung.
3: Cuma kan langsung saja.
0: Langsung.
3: Tapi mangan wes sampai sore aku mangan toh kaki prei. Langsung. Wah, ini gede.
4: Kau sama sapi ya gua.
3: Tapi mangan langsung.
4: Mangan langsung gak tahu gak. Kurang kan gak tahu.
3: Oh, gak tahu. Kurang gak tahu melarat.
4: Gak tahu melarat.
0: Serba pencukupan.
4: Cukup dulu. Iya. Gak cuma sih tak pikir no ya.
3: Tapi orang pula bisa tetap sih.
4: Oh, tetap.
0: Ini tetap.
4: Tetap.
3: Tetap nih.
4: Tetap. Lah iya tetap. Tak takut ya apa tetap. He-eh. Ya apa ya? He-eh. Hari ini. He-eh. Karena wong tua kaya aku iki.
0: Bener ya bener.
4: Aku wis eling wis putu-putus anak-anak.
0: Iya. Eling saiki wingi gak pati eling wingi.
3: Kok sampe gak?
0: Wingi gak eling.
3: Oh,
0: lah wingi suket tetanggane entek.
3: Oh, iku tepake dadi.
4: Wingi semaput kok aku jane. Goblok iku adakno.
3: Ngene lho, maksude eling iku dae iku wis sadar. Sadar.
0: Oh, ala.
4: Wis insap saiki. Pikiranku yo ngono.
0: Insap ya.
4: Tapi kok pengaruh luar biasa.
0: Padahal
4: penggoda nang awakku iki lho.
3: Panjane ngono pengaruh.
0: Kepin siji, ya, keturutan jaluk loro.
4: Iya.
0: Saiki loro kepin wira.
4: Lho, aja ngono kok ngomong apa?
3: Hitung-hitungan kuno.
0: Lah iya apa?
3: Siji loro telu.
0: Iya.
3: Atau telu.
0: Ha-ha.
3: Telu kepingin loro.
0: Heeh.
3: Mari telu kepingin loro, mari loro kepingin satu A. Satu
4: bahasa Jawa.
3: Oh.
4: Nek maksudnya ngene lho.
3: Iya
4: nek Joko karuan. Iya nek judo wong tapi diputu ya.
0: Iya.
4: aku tak pikir-pikir koyok pawan kembang aku.
1: Wah, wow.
4: Temenan.
1: Oh, bener.
4: Pawan kembang aku.
1: Kembang.
4: Lah wong ana arek ngadeg ya. Tak liwati sret.

0: 点，路都对了，路都对了，路都对了。
1: 哦，那路都对不呢？
0: 对呀，
1: 哎呀，我看路都对。
0: 哎呀，
1: 我打起个刀片，杀不完呢。
0: 哇，碰阿婆来的。
2: 哇，
0: mulan ni aku iki saiki ya. Ape ojo ramai min.
1: Oh,
0: ojo ngomong lho.
1: Kok terus suwe iki ora ramai.
0: Ojo ngomong lho.
1: Lah gak ramai tenan iki kok.
0: Oh, ngomong. Sing jenenge iki sapa?
1: Aja. Kan bali nang aku ae.
0: Ojo ngono.
1: Iya, iya.
0: Soal yumu iki ya. Lah luar biasa.
1: Yumu ki nang dhisik. Nama. Sing jare dirabi ki yumu lho.
3: Lah apa?
0: Lah opo kok datang yumu.
1: Lah iya ku te bojo. Semono te bojo ku.
0: Lah mursi yang jenenge kali. Mesti halu, bujuk lagi dengan kali lah.
1: Lakon diumum.
0: Lain di mana? Di buku omai terobo, bok munaiu. Bok munaiu terobo bangil. Ada buan tengkorak ada.
1: Laya.
0: Ini bujuk lu nyeluk lakon.
1: Oh,
0: pernah nyeluk.
1: Tapi kon diurui. Nek nyeluk bujuk ni apa sih yuk ngono lo?
0: Oh, yuk ngono.
1: Aku biasanya nyeluk emak. Emak, emak, yuk.
0: Emak.
1: Iki bojone nek tate lek semu ora emak apa dolak gak ngono. Emak.
0: Yo.
1: Iki bojone gak mesti nek ngurui apa gak mesti. Saiki dikandani yu ya.
0: Iya.
1: Pengenane enggak? Cek makmu tak tukon gulang ngono. Mak ayo, mak.
0: Iya.
1: Saiki yu.
0: Lah nek aku nyeluk emak iku pantes bojone.
1: Soale bojone dhek.
0: Lah nek kok nyeluk emak lho, ya apa?
1: Apa aku iki aneh bahasa emak?
0: Apa mayat mani? Apa mayat mayat mani?
1: Oh.
0: Kira-kira mulane ngene lho maksudku iki.
1: Iya iya iya.
0: Aku lak nduk krentek, nduk karep aku iki. Karepku iki mang api-api maneh. Warek iki masalah. Warek iku meneng.
1: Arek umur piro?
0: Manar
1: iki. Umur piro?
0: Lho umur selikur. Lah umurku swidak. Tapi lah banding ta mbek aku.
1: Banding.
0: Urip pas mangke umur swidak rabi oleh
1: awake. Arek iku ngerti arek iku.
0: Aku sampeke
1: gak gelem arek nemen. Pilih pas mantung.
0: Iya.
1: Lah pas apa gak dipilih? Gampang bojone.
0: Lho kok bojone yo. Tak lo.
1: Pada tau kaya apa?
0: Lho, jaluk ranjang tempat tidur kopi tak tukokno.
1: Ranjang.
0: Ranjang ranjang itu tempat tidur
1: lah. Tempat tidur yo ranjang barang wah.
0: Ah, basa Indonesia lak ngono.
1: Indonesia. Tukono tempat tidur.
0: Tidur kok tak tukono. Meja kursi tak tukono.
1: Tapi gelem nrimo, Dek.
0: Lho, nrimo.
1: Lho, ana cinta rek wedok
0: iki. Cinta lho.
1: Tapi tukono tempat tidur sak sakure.
0: Eh? Apa sakure?
1: Ndukure tempat tidur iki lho, sakur-sakur.
0: Sakur nak mule nang ngoten Jombang.
1: Sakur. Ndukure tempat tidur iki sempuk lho,
0: sakur semelok di Maka Putih.
1: Ah, kono ku kasur.
0: Oh iya,
1: kasur Pak.
0: Oh, dolir liyo imuna.
1: Kasur, kasur.
0: Kasur. Lho sing sing kari iki lho. Heeh. Ya ngomong-ngomong ambek aku jaluk ali-ali.
1: Wah, iki kakean.
0: Iki perot.
1: Bareng iki
0: perot.
1: Perot.
0: Peok.
1: Lho. Perot iki opo?
0: Iki lho repot.
1: Oh, repot opo? Lah sine waran ngene. Kok nek njaluk dia aja lali, nggon ku ali mek siji ngono. Nek ali-ali loro.
0: Lali bledek kampung iki. Kon kali ali mek siji, ali-ali lah umume
1: cincin.
0: Yo cincin bahasa Indonesia.
1: Alah.
0: Yo ali-ali ya ali ngono.
1: Iya ali-ali wis.
0: Ya gede-gede ini mang 5 gram atau 10 gram.
1: Iki gelem cukup.
0: Oh, pakik iki wae makno. Lah aku bingung kan.
1: Waduh.
0: Ya apa? Usaha duit apa carane iki?
1: Aduh gawat, gawat, gawat.
0: Waduh, waduh, waduh.
1: Aduh nyilik atine kancane.
0: Jangan gawat, gawat, gawat. Kok gak istilah sing gak ndak kene kan?
1: Kira-kira butuh pira, Mas?
0: Eh?
1: Butuh pira? Kaya lali.
0: Ya siji tok ae ayo mosok
1: ambil duit, duit.
0: Duit kira-kira 10 gram saiki ndelok regane.
1: Saiki sak gram 110.
0: Lah iya, kurang lebih 100 kena ae. Ngono lho.
1: Tapi arek wedok iku kok kok lali mesti gelem ya?
0: Ya mesti.
1: Sapa sih arane arek?
0: Arane
1: sapa?
0: Sapa?
1: Eh, wis aku.
0: Iya.
1: Wis, sapa
0: sih? Coba.
1: Mbok durung krungu. Ah, kenal kok yang ngono.
0: Wadah. Lho, iya.
1: Lah iya.
0: Apa apa baru apa? Apa?
1: Ada kene ngene kare.
0: Ayo apa? Aja kan nang ngono.
1: Eh, jenenge lucu ya.
0: Iya. Coba sini, coba sini.
1: Ada ya apa? Ya
0: terus jenenge Iman. Oh, Iman.
1: Ada ta jenenge Tek, dibale jenenge
0: Cilik.
1: Cipa. Wah, kan aku kopen tak kecil kan aku. Eh, aku mau. Ya, ya. Ya, aku lepas. Kan aku timbang arek iku lho.
0: Sapa jenenge?
1: Aku Garo.
0: Oh, duplek karo kan gua takno.
1: Banter ta?
0: Kupinge sair gak krungu bedhek.
1: Nek ngomongi urung jangan dhisik jelas ngene lho.
0: Dicundang, dicundang sik ngono.
1: Kok bisi bengung.
0: Eh, jenenge ya? Ha, Kastini.
1: Oh, arek iku tau Kastini lho.
0: Kok ngawur rae.
1: Kenali Ben.
0: Lho, jenenge Kastini.
1: Oh, Kastini.
0: Kastini.
1: Kastini
0: arekku meneng lulusan kok SMA.
1: Maksud
0: iya. Rene wong tuane kurang mampu gak iso kuliah.
1: Lah oma,
0: kajinan tangan bordil.
1: Bordil.
0: Bordil apa? Lho, bordil apa kegeremu. Cait-cait lho, cait-cait.
1: Oh, cait-cait.
0: Wis arekku nek metu tuku jamu nang kupang, metu aku tak.
1: Apa anu ya, Mas? Lho, jangan-jangan kok isih ponake Kastamin.
0: Lha opo? Duduk, pelaku nang pasar kembang tak kespo.
1: Ponake Kastamin iku kuwan. Saiki ngene ya, pendak supaya cinta ya mbek Kastini.
0: Iya iya.
1: Aduh ndih, saiki aku tak bojo peno tak warah, tak kon lamar kunae.
0: Kon gendeng tak kon iki.
1: Pati ketep, tak mati batu sampah ora. Ya mak mak iku diwarah.

0: lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Eh, wong lek kurang hiburan wis tuwek. Hiburan iku akeh, ya nontok biskop, ya rengeng-rengeng, ya pacaran. Nah, iki aku ngalih wis pacaran iki. Wis jula lu temenan iki. Cuma ya pasrah apa jare wedoke. Nek aku bondo apa nyambut gawe rok-rok asem. Iki kena pengaruh arek sing kari aku. Waduh. Ngentek no sembarang sepatu situ melaku sampai entek. Ya apa gak tau gelem numpak re. Senengane sapa larane. Nang kuatir aku pacaran sapa kono susu meneh nduk kono aku. Cuma sing penting usaha. Panjenengan wong pacaran seneng kok sepi-sepian. Temenan. Serius temen iki. Kemana nak tertek durung dadi ngono wadah. Masih kebiyaan bok wis gak kerasa ya. Eh sik anake lek wis kawin aku tak ndalang ae. Oh iya. Cuma yo saingan ambek edes iki kok. Cuma kalah suara aku. Tapi lek toto apa ya jenenge? Ngomong iki lho toto apa ya? Awur ora wong Mojosari. Lah biyen aku nak kono iku. Eh, oh lah iki. Arek koyo
1: Halo.
0: Halo, arek koyo Lydia.
1: Kayak apa?
0: Lydia apa?
1: Samane uga teteh ya ngomong.
0: Lah iya, ya apa? Wadah kene.
1: Iki sampe janan ndi aku iki?
0: Lah. Kene kuwale sing ngajak iku kono, aku iki nurut kono lho.
1: Kok iso dhek sing ngenteni kok aku sing ngajak lho.
0: Iya cuma sing bondo lak kono ta.
1: Ya apa sih kok malah dibosno nang aku
0: iki? Lah aku ndi sing ono, aku lak pasrah. Aku gelem kok cakup cuma ya tanggung jawabmu ngono lho.
1: Biyen sampean iku masrah to gak tau ngraji.
0: Eh, kon gending-gendingen no iso didik-didik.
1: Hah?
0: Gending-gending iso didik-didik.
1: Blakrar apa aku gak gending-gending iku?
0: Mosok koyo jasmani ngono gak iso kene.
1: Lain-lain, Mas. Saiki aku nang ndang, dutung tung tung tung dut.
0: Oh, penyanyi kon?
1: Iya sih.
0: Oh, sing tau durak ora wong.
1: Lah iku lak anu belajar pian.
0: Gampang kok sing ngetepung aku. Ya.
1: Sing iso ta lamar iku nantang.
0: Ku jidore gowon.
1: Ngamur.
0: Ngono golek bedes ya.
1: Kae iki acara nang aku gak pakan pesta lo Mas.
0: Lho kon pesta. Lah pesta go ndi wong karo pesta iki?
1: Lah nandi lah kok bingung ta.
0: Ini nang urunan bancaan ya. Urunan bancaan.
1: Pesta wong loro tok.
0: Ya karo
1: main rek.
0: Lah wong akeh-akeh mareng kok salah siji kena pengaruh. Aku iki kadang-kadang kena pengaruh wong.
1: Ngene, durung-durung ngono.
0: Enggak.
1: Apa wong apa?
0: Ya wong kanca dhewe, gak sampe nang njaba kok.
1: Aja ngono, gak enak aku rek aku
0: karo karuan iki. Dikae panjer titik wis katut aku iki.
1: Eh, iki biyak apa sih sampe niku?
0: Ngene wis, gampang perkara biyak nek wis kawin. Iki apa?
1: Pamane ngono.
0: Panjangmu teko wong iku durung kok delok.
1: Panjange ndi?
0: Sing dikek jare wong iku kon ngomong dikek.
1: Oh, sing gak omah iku ta. Ya pancet tak tompon iringan
0: iku. Iku dikek sapa sih iku?
1: Ala iku lho, sapa jenenge R.
0: R.
1: R ono R ngarep e. Jenenge dikenal nang R Basman. Ngono e.
0: Oh, ngarepe Robi iku mesti.
1: Robi ya.
0: Robi.
1: Lah gak tau dijelasno kok.
0: Iku karepmu ta karepe wong iku.
1: Lah aku gak tau njaluk kok Mas, dikekei dhewe sembarang masih pakaian.
0: Yes.
1: Iki nyanggupi aku cincin padahal aku gak njaluk.
0: Wis trimo nang kok mrene ya.
1: Lho ya apa sih?
0: Lho jane trimo kok kene sing nampani ngono lho ya.
1: Aku lah penyalur aku. Gak enak rek iku rek.
0: Tapi kok gak cinta sih?
1: Hah? Gak lah apa aku bendeng gak cinta ngono.
0: Nek gak cinta ojo dirodhek tukone wong iku. Titip nang nggonku ae. Gue tak chat ya.
1: Barang si Anya kok di chat masih duit ya si pancet dulu mari tak tumpuk.
0: Oh jolek kan gak cinta gak usah kok terima. Sebab itu kok marahi uang kedanan itu repot.
1: Oh iya ya gak rem balas budi.
0: Nah kok aku ini kedanan yang pira mulai repot.
1: Sampai tadi gak kedanan yang ngintil nang aku.
0: Nah orang yang disini kok tukang sego ya. Marno kok andok no no iko.
1: Nanti pojokan
0: ini sampai saya ini turun kebayar.
1: Pojokan ini sini-sini ya.
0: Iki omong-omongan sing nganggu bahasa ngono sih kepingin aku.
1: Bahasa apa?
0: Sing,
1: Perancis.
0: Sing api-api lho.
1: Eh bahasa apa lho?
0: Yo apa sih roman sing kirone koyo arek-arek lho.
1: Ya nonton di isine roman.
0: Nonton film masih ya.
1: Dua-dua ya sama ngajak iku.
0: Lah ya apa jarmu ngono lho.
1: Oh dibalen ono aku manlak mendal iku jenenge.
0: Wis ngene, perkara wong iku lek kon gak cinta. Ya apa isane wong iku gak nang awakmu gak nyesek terus lelek nyesek terus aku lak repot aku iki.
1: Aku iki ya angel Mas jenenge wong wedok ya mosok jenenge tamuku tak usir. Aku iki gak oleh bapak kasar-kasar
0: yo. Ya dak muin lah.
1: Gak mungkin.
0: Apa?
1: Ngomong pisan keliru sampean.
0: Ya gak mungkin lho gak mungkin.
1: Ya
0: ramah-tamah.

0: masih gak seneng ya
1: sing aja sampe ketoro
0: sing halus ya dilus ae dilus
1: dilus ya apa aja
0: kemarin di pelamir ya
1: sama cendelo ta
0: dilus iku cara nolak sing enak masih nah, masih kepethuk aku wong aku ya dok garo
1: iya masih aku kepethuk ngono ya aku wis disapa wis mesem ngono lego deh aku mesem ngono wis juwing lak jinglak nang ibu tangi ngeblak barang
0: wah iku dhewe penyakit ayan wong iku
1: maksude
0: golek kepergok aku mlaku-mlaku mbare awakmu ya
1: iya
0: aku waran anu waran burumu
1: masuk
0: iya
1: percaya tak
0: aku percaya soalnya awakmu lak karo aku lak gak imbang lah iya lak lak si api aku ah
1: loh gak enak kuali sama ini ku
0: soalnya toko pakaian lak aku maca
1: maca apa?
0: Jomplang
1: apa nih jomplang?
0: Ya kon niser aku ndhuwur termasuk tingkat aku nih tingkat aku ku modelnya lak kaya wong sugih awak dewi iya
1: kaya wong sugih sugih
0: iya imbang lak ambil awakmu
1: masa?
0: Ya, cuma lek karangmu kok dol ya iso imbang iki. Wis tak gesuk yo boleh kategoriku.
1: Ngawur ae Bu, warisan kok didol.
0: Wis tak panjen kok cinta karo aku. Ayo saiki digolekno.
1: Golek napa?
0: Wong tuwek.
1: Iya. Wong tuwek. Ndok di wong tuwek iku.
0: Ya sanane engko lek ana kali duyuk-duyuk diparani ya. Dijerungkakno pisan.
1: Wong ngono sampean iku.
0: Wong sing pinter isane kono gak eling bare awakmu ngono lho.
1: Wong pinter.
0: Gon kono wong pinter.
1: Pinter apa?
0: Pinter mbujuki.
1: Nasur ae wah. Pinter bojo kok ditokno.
0: Wis njaluk tulung nang kanca dhewe.
1: Disaratno ngono ta?
0: Iya iki ana hansip.
1: Oh. Lah hansip kok jali tolong sih.
0: Lho iku anu garung-garu ya dadi hansip.
1: Oh iso.
0: Ya pinter ngono-ngono iku arek cilik nangis ngene ditekani.
1: Terus
0: tambah kenceng arek.
1: Alas tapi kemalian.
0: Lho halo selamat siang, Pak.
2: Ayo selamat siang. Di rumah iki nyelaku Pak.
0: Lho kan ngurmati pakaiane ta,
2: Cak. Lah aku celupa iki kapan rabi makmu iki.
0: Lho gak ngono.
1: Yo mati kok gak gelem sih.
0: Dulu kan teman,
2: saya
0: kan dinas.
2: Dinas
0: sebagai Bapak Anji Pak menghormati to.
2: Lho kewajiban kon menghormati aku ya.
0: Ya
2: cuma kon iki aja ngene rek.
0: Apa sih?
2: Sisiran iku ndelok tempate.
1: Oh salah jalur.
2: Oh, salah jalur padahal kendaraan ae.
0: Salah apa?
2: Tempat iki kurang waduh mbok yo aja semata-mata. Golok ngene sepi-sepi.
1: Oh, jangan digekno nggon Mas.
2: Eh, cuman kono no hansip melindungi wong sirsiran ni. Tak kentas kon gu.
0: Kon gu dituturi. Tenang, kon dituturi.
2: Rungono tak omong aku iki. Nek sirsiran kau jenuk pager-pager ini ki. Eh, tak sangka no pager iki mang entek dipangan wedhus luntase. Tiba-tiba peretes kon gaya sirsiran.
0: Ini lho cak, wong ngomong ini kira gak kroso dah. Tadi ngeremet. Sisi peretes ini lho, ya.
2: Tapi kebacut, ya aku sih mengetahui gak apa-apa kon tak aman no ya. Lah kon iki nek kepethuk wong kampung, waduh, malah sini.
1: Siapa isine?
0: Iki lali lek pakaian dinas. Apa aku kurang rapi ta? Lah eling sih nduk panggung biyen ta.
2: Eh, ada rame-rame. Masih aku bekas yang seniman.
0: Iya, iya.
2: Kan gak apa-apa.
0: Gak apa-apa
2: kan ada tingkatannya, mudun ke hansip.
0: Iya.
2: Bila perlu ana kanca salah tak permak.
0: Ya lha wis. Oh ya aja ngono ah, ya melalui jalan sing bener.
2: Ojo aku yang gak goblok lho, aku nek kalau perintah komandan gak gelem.
0: Mulane sing penting jangan menauk-naui.
2: Oh, ya. Bukan tempatnya. Ya. Sekarang ini hansip pelindung rakyat.
0: Dinas ndi?
2: Dinas ku.
0: Iya,
2: Libanon.
1: Coy.
2: Iki le jalan Libanon.
1: Pakaiannya niki ya le bagian ta?
2: Lho, enggak ngeridit.
0: Omonganmu ya bagian iki. Bagian teko atasan. Tahu nang lawang?
2: Tahu. Lah ngetra demu.
0: Lho kan tau dine nduk lawang.
2: Lho ya gak tau ya iku. Apa iki wilayah Surabaya kene tau?
0: Surabaya. Eh, sampean pakan dinis lho.
2: Apa?
0: Sepatu niti lho.
1: Iya, kalau tali ini.
2: Iya. Tapi kan iki apa iki gak apa-apa. Ya,
1: ya tak
2: masuk jengkel iki kadang-kadang kan sepatu putih lah.
1: Seragam putih.
2: Nah, olahraga iki sepatu putih.
0: Oh, sepatu putih ya.
2: Iya.
0: Melayu ya.
2: Yo gak jungkel.
0: Lho kan artinya gelek lari-lari.
2: Yo iya, itu kan apa kesehatan jasmani.
0: Wah.
2: Nah, jasmani kita tanpa
1: jasmani.
2: Iya.
1: Oh, berlatih.
2: Berlatih terus
1: itu. Sama renang iso.
2: Renang. Iso renang tapi kelelep. Wah, aku gede ini tadi.
0: Yo segala anu dilatihin.
2: Eh, kon suwe sisiran hari.
0: Enggak, sik terus. Hah? Sik baru saja.
2: Waduh lho, kon niku sing hati-hati. Padahal arek iki cilik kok tasir lho. Baru saya iki wis ketok ngene dak kon tenggak lho.
1: Oh, ayo cok ngono sih.
2: Sama jenenge, Dik?
1: Lho, Lali.
2: Sapa?
1: Bare kecil ditot.
2: Lho, Lali biyen cilik saya gede.
1: Saiki
0: Lali, Tri, larena dadi ansip, Tri. Karena
2: kon iku komendanku tang lereni aku.
0: Jare melindungi wong sing gak kena-kena malah ana wong sirisiran kate dipek.
2: Kon nglereni wong ngadu dora gak iso nglereni aku.
0: Ngakur, ya gak ono ya aku nglereni.
2: Iya, gak wajibmu lho.
0: Iya.
2: Ya. Aku saiki gak iso susu rek.
0: Tadi tugas aku.
2: Numpak apa, Leng?
0: Eh, numpak apa?
2: Biasanya perahu.
0: Apa asih mau perahu?
2: Aku numpak gas, aku numpak perahu tuh udah urusanmu loh.
0: Lho gak ngono.
2: Bila mana perlu aku melaku,
0: tapi bentin aku rutin.
1: Apa?
0: Bobol nduk sawah aku. Mbung etan ae.
1: Terus lho iso rek gedang antuk.
2: Iku aku ikut abrak-abrak wong main-main iku ta. Lho iya.
0: Bener-bener
2: iya. Menjaga keamanan kampung ya.
0: Bila
2: mana ono wedhus tarung celun aku rek. Ojo ngono ta kon niku.
0: Wis gampang lek anu dulur.
2: Iya,
0: tapi ojo pakan dino, pakan preman ae.
2: Apa sih?
0: Arek kono lambe ngene iki wedi.
2: Oh.
0: Arek anakku wedi.
2: Dadi nek kono pakan dino sing wedi ya?
0: Iya.
2: Bisa biasa ron aku. Ya omahmu ndi?
0: Kan dhewe omah.
2: Kon dhewe apa kok iki? Kok ala mbek ansi, pekon kan dhewe omah blas.
0: Lho, lho padahal aku takon.
1: Sampeyan ngomong anak sampeyan ndek bojo ta ayo.
0: Betul. aku tak bijuk Hansi,
2: Bu. Lah iki perkara omah tak terusno. Kon gak duwe omah ta?
0: Ya duwe cilik, Cak. Sungkan lah aku dijilin kanca.
2: Rek, masih cilik nang omah dhewe gak apa-apa. Mosok kalah mbek Hansipe.
0: Hansipe duwe?
2: Lho, aku gak duwe jangan nuntut nggonmu ya.
1: Iku ambulan jenenge,
0: Wak. Gak omah dhewe
2: turun nang asrama, Rek. Asrama.
0: Asrama. Asrama mikirin di sih.
2: Lho, tak dilirno. Lho, markase. Markase.
0: Gak omamu nduk Kupang kok rasiakno, wedi lek krono, wedi lek aku ngedu ta.
2: Iku entek iku tak segelno iki pisan.
0: Sampai ketemu ya.
2: Iya ya. Ya. Saiki aku jange dinas.
0: Yo, sing disiplin, ya.
2: Oh ya.
0: Yo,
2: saiki hansip tak budal. Jogo.
0: Loh, iki kate nyelentik barang iki.
2: Lho.
0: Apa nek glundur
2: barang kate hansip ngene ta.
0: Oh, eling sih nduk panggung iki kok biyen.
2: Lho.
0: Eling iki
2: awake dhewe nglak wurung budal kok.
0: Apa?
2: Wis tekan riwu, tak nek siap ngene.
1: Saiki apa?
2: Ya. Aku siap ya. Siap, hormat. Hansip budal, jogo.
0: Legone sok galeyer. Erin tadi. Arek kuwi dadi hansip ta gendeng arek.
1: Wah, dadi aku di dhewe aku nek.
0: Rasa aku lek ndelok pakane dadi dhewe. Ya saking kepingin ngono mestine.
1: Lah praktis blas ngono.
0: Lah gak tau tumen pakai dhewe sik iki kok aku.
1: Lah ya ndelok berangkat jeruwe gak tak mlakoni kelulun.
0: Mek ngomong etok iku rasane. Rasaku yo gak diangkat arek kuwi.
1: Iya.
0: Bantu.
1: Pek medem-medene awake dhewe yo.
0: Wis gak ngurus hansip wis.
1: Ayo sing perlu nyaratno iki mang.
0: Saiki ta?
1: Iya, yuk.
2: Ayo.

0: Wis kelar. Wis.
1: Wis, kocone tak gowo.
0: Eh? Koco. Koco apa maneh?
1: Lho, sare kaya brai.
0: Katelala wong. Pas meneh dikek koco ta, Mbak? Wedi dhewe engko wong e.
1: Oh iya ya.
0: Pas sampe mbok nek kapan ngoco lho nek kali ae lah wis.
1: Kali ya.
0: Iya, Bos. Iya.
2: Eh, kalau diatur ya apa
0: gitu? Ustaz nurut apa?
2: Pokoknya berhasil ya.
0: Salah.
2: Tapi gak berhasil, silono.
0: Wah.
2: Silono.
1: Wis pokoknya ora duwit ngono.
2: Ora duwit ya.
0: Dangan.
2: Kenapa
0: nang? Irunge coplon sih, irunge coplon sih.
2: Irunge dicoplon sih.
1: Ora kena, cok irung kok dicop.
2: Irunge dicop.
1: Kayak sorot to wedake. Ya irunge aja dicoplok, ya disungsang ndukur kene iki. Dicengkar.
2: Oh, kok su Bali ngono.
1: Kok dicengkar.
0: Ya wedake cekelen kene lho.
1: Coba dak lho. Apa? Lho, le wedak lho. Lontur, aku gak cek kok. Wes, aku cek aja.
0: Pakai helm gak lontur.
1: Saya jadi cetak main ini di sini.
0: Iya.
2: Kau jangan lawan ngati ini.
0: Cerot apa sih?
2: Aku ya apa sih? Karena dia apa sih? Karena dia apa?
1: Ada nol. Aku udah ustaz pakai. Iya. Kene kini.
2: Iya.
1: Apa aku tak tak kene gue dulu apa? Apa ya dukun prewangan ini?
2: Oh, kesurupan itu?
1: Iya. Kalau anda menjaluk dari ini?
2: Lah, untuk menjaluk ini, gua ini.
0: Iya. Pernah kok melebu gerombol kono lo?
2: Melebu kono?
0: Iya, belang menjaluk kono.
2: Yo, kateng ini?
1: Iya.
2: Ini aku kamani rek.
1: Kamani lo sih rek, kamani.
2: Kamani rek, aku rek.
1: Salah ini.
2: Kamu mau rek, kamani rek.
0: Salah. Saya malah barek si ye.
2: Harus si ye. Yas. Gue peteng ya, aku gak wajib ya cok.
1: Peteng gue nih. Saya kalau peteng ini apa?
2: Aku belum bubleng.
1: Iya.
2: Terus lalu gue sini.
1: Iya logo.
2: Terus ulo entok metu.
1: Lah iya apa ulo entok?
2: Lo dicocok bumbu aku.
1: Ya ulo entok cepet dicakot.
2: Iya.
1: Ya dicakot cekil mati dicakot ulo itu cekil luwes.
2: Ngono ya?
1: Iya.
2: Cekil luwes.
1: Aku kaku. Permanen atas ulo entok ya?
2: Iya ya.
1: Ya sembur-semburane sik kuat semburane rong peno sian.
0: Iya.
2: Iki tak dhuwit tak di kau tak dhuwit di sembur-semburan iki. Wah ya nyantik. Ngomong lu sori kok kowe mak ngomong lari. Kok mak ni yo ngomong ini. Ya petik aku. Sepaya itu kok dicek sepaya dik. Lu mak ni mak ni. Ayo mulang tompo dik.
0: Ila grobo sih ya.
2: Grobo
0: bleng. Lah kok ana sikil penak tak tali didi.
2: Heh. Lho perlu le?
0: Sebab nek perlu tak bungo gak kira.
1: Tak bungo.
0: Gak kira tadi tak sentek metu meneng ngono.
2: Oh kesak gak kru-kru ngene rek. Yo kru ora gak dublek rek.
1: Cete ledi cete.
2: Iya lah aku kok ketok ae lho. Iku
1: nek gak ketener kok.
2: Wah, aku ketak-ketak iki busek apa lah busek iku.
1: Tok kuatir busek.
2: Lah apa carane busek? Wis
1: lengkap bensin.
2: Tutup dikorek.
0: Tabas, iki wis lengkap bebas. Terus niki lengkap kabeh
2: iki lho
0: nek kotak iku apa meneh iku.
2: Apa
0: ae? Maeni sembarang lengkap
1: iki. Aku gaya les iku aspal ae gak iso ilang.
0: Hah?
1: Aspal.
0: Wah, gak kurang api. Kurang api. Nek aspal iki ya disret ngene.
1: Oh iya ya, lah lihat
2: iki yo iso buntal. Iso buntal. Atuh. Oh, dek, kudu ora makmu gak patek. Ngomong-ngomong bakar karuan.
1: Ayo, anu, rambutnya rambut.
0: Tidak bisa mendukur taleni.
1: Oh, taleni ini?
2: Iya, iya. Oh, taleni ya?
1: Iya.
0: Ini mendukur udah kan? Mendukur ini?
1: Iya.
0: Taleni.
2: Aku luntrung. Kok ngawur?
1: Ganti ini lho, brewa-brewa ini lho.
2: Oh, ganti rupo ya?
0: Iya.
2: Oh,
0: iya, iya, iya. Jenggot-jenggotan.
1: Nah, jenggot-jenggotan ini.
0: Nah, gini-gini. Ya.
2: Rek api ya, Rek?
0: Iya, iya.
2: Kayak singo.
1: Ini kayak SEO.
0: Eh?
1: Kayak SEO.
2: Hah? SEO.
1: Kan kamu gak terang lu kan?
0: Iya.
1: Kita siyo. Siyo.
0: Siyo.
1: Siyo.
0: Siyo kok saya.
1: Siyo kan?
0: Iya.
1: Kayu aja kayu.
0: Alah apa sih?
1: Apa? Irungnya tuh kok kadus kok siyo kok.
0: Iya. Iya.
1: Sehingga harus sama siyo bisa nih. Iya.
0: Kan itu.
2: Ini gak ada duit rumahnya kira-kira.
1: Suara nih, suara nih.
0: Suara nih.
1: Suara cili.
2: Suara cili.
1: Iya, saya suara nih.
0: Mau penuh tak jeneng apa? Nyelosi.
2: Nyelosi ya?
0: Iya.
2: Oh.
1: Nyai Losi
0: terus siapa naik apa capek?
1: Siapa?
2: Jason
1: Kaya, kayaan lu cok ngontek
2: masa apa lah ngorak?
1: Waduh kurang gede kurang ngantep
2: lah apa? Semesti lu
1: kan? Tapi jangan cuman
0: Nyai Losi
1: Nyai Losi
0: masa apa?
1: Sing ngerot lantai
0: iya iya
1: cenderung gini Mbah Pai
2: oh Mbah Tai
1: Pai jangan tegok ketidak nyamuk Tai tegok katun kayak Pai boleh
0: iya
1: ini apa
2: sih? Tai lu be tau mah gua tak ya apa ya apa ya
0: Nyelosi,
2: ya,
0: menang kau menyelosi, saya ya. Medal, ngomong punya ya apa?
1: Suara ni,
0: nyelosi,
2: apa nak?
1: Nyai kue to,
2: oh,
1: nyai kue suara,
2: cuma suara tu ya?
0: Iya,
2: iya, iya, iya, iya, iya.
0: Nyelosi,
1: apa nak? Apa? Raciri, raciri,
0: raciri,
2: apa? Ya,
0: nyelosi,
1: panas suara ni, ah, oh, raciri. mana cici? Ah, cili mana?
2: Ambles.
0: Ya lo si.
1: Ana apa nak? Ana apa?
0: Ya mana? Ya lo si.
1: Ana apa nak? Ana apa?
0: Sampean tepang satu ka?
1: Iku lo bocor. Kekan. Tuh ada balik ini.
2: Wah, tak lari kok. Ya wis, iso.
0: Ya sampe. Bleng. Lan sing temen, menjiwai lan. Menjiwai.
1: Suarane nek mlebu krosak-krosak.
0: Iku sale wite kaku wite.
1: Kaya ayam ngablu.
0: Mlebune boyok-boyok sono wong.
1: Monggo, monggo. Ade pengen sing lintang.
0: Oh, monggo.
1: Eh liwat cok. Sampe nang tengah dalan niki enten grumul-grumul lan apa jam? Kajenge berbuat Allah ta.
0: Loh.
1: Sampeyan iku pun curiga ta?
0: Dek pun rame-rame.
1: Enten apa?
0: Loh, sampean meneng mau penas.
1: Tekon.
0: Kunci sampean lorong ndi ta?
1: Boten.
0: Enten apa?
1: Boten asal rame-rame. Dek lak dadi juru kunci.
0: Loh. Kulo.
1: Kunci napa?
0: Kunci rahasia.
1: Wah, iku critane lodrok iku.
0: Lah kok nanti juru kunci niku kuburan kadang-kadang.
1: Loh, iki juru kunci.
0: Han, sampean dari kerung.
1: Enten apa?
0: Loh, loh, pun tambah rame ge. Mriki lek enten iki dukun tiban.
1: Wingi ketiban genteng.
0: Kesane iki benjut nama mboten. Dukun iki tapi mbet spiro.
1: Oh, tekan dadak.
0: Dadak. Wingi lek udan.
1: Sampe sudah.

0: Ví dụ ví dụ cô tí lầm vẫn ma bộ
1: tí lầm mình sao mẹ
0: ví dụ tần trớ tần trớ nghĩa
1: tôi sẽ nên tí rồi tôi nữa
0: à
1: nếu có cái là slow cười quá tao quá tư vào luôn là cái câu khả năng đi nó tí
0: rồi nha
1: quá kẻ rồi
0: rồi có sao ra à
1: terpuk
0: terpuk
1: mẹ rồi slow cười sama temen ini ulah latihan apa
0: ambil lo kau
1: temen
0: kalau nih ingetan lo
2: iya iya apa
0: lo kasih ngipat terus tiang pinter
1: waduh,
0: oh. Wong sing ngerti, nggih. Ngerti batang-batang.
2: Oh,
0: nyoba-nyoba.
1: Oh, dikel kok guyu-guyu. Ngerti iki apa sih?
0: Terus ngerti
1: kok. Batang-batang ora apa kon. Batang. Sebatang iku wis siji.
0: Iya. Batang bathe kok
2: bathe.
0: Bathe-bathe terus fotone tiang, lewate tiang ngoten
2: iki. Nggih.
0: Pundi ya
2: sembarang ngerti.
0: Sembarang.
1: Pemberi kemauan.
2: Dikaya tuh wong suwi tak mlebu mriki.
0: Pingin anu. Terus lek golek-golek utang-utangan sing gampang.
2: Nek utang teng iki nek utang.
1: Ken kula.
0: Ku sampean ahli nggih.
1: Nggih, ora perlu ngene dol.
0: Oh, jangan masalah pasar pacaran.
2: Lah, pokoke mriki ini sembarang kalir. Yang duwe kayu
0: nek pacaran
2: iki tamu
0: karo.
2: Syarat temen sing jaliane. Nek liyane kan betul.
0: Kembang,
2: kembang.
1: Ini mboten.
0: Mboten.
1: Napa? Ringan.
0: Ringan.
2: Mboten apa?
1: Bongkotan sak tak
2: ngoten nawon.
1: Bongkotan.
0: Terus salah pundi?
2: Lah mriku, ngen banyu urip ra kena. Tekek pinggir kali mriku.
0: Oh, didol eceran.
1: Kok jalo no bongkok
2: sejeng lho krek kon iki apa sih kon
0: syarat bongkotan gampang pokoke niki
2: cari
0: tak mboten napa
2: mboten napa
0: terus niki saged jawab bir teng tiange
1: saged
0: mbah sinten jeneng
2: mbah Nyai Losi
0: Nyai Losi
2: nggih
0: kapure medal
2: kula delok ya jan meneng men penombakan
0: ngeleng ngeleng ten
1: pung pung pengeleng ngamen iki padane orang-orang wae
2: ngeleng ini grombol niku
0: mboten grombol
2: nggih sampean nang aja aku nyelek ya
0: iya
2: Nyai Losi
0: kok nang merong ruwak mawon
2: mboten lho
1: meneng meneng sampean
2: Napa, Mbak? Sepunten nih, Mbak.
1: Iki
2: anak putune ten perlu, Mbak.
1: Oh, tapi kok ini nang arep melu. Kaya apa ya?
2: Perlu, Mbak.
1: Iya.
2: Iki enten putu sampean.
0: Ngerti
1: ya?
0: Ami sampean cinta Dik?
3: Kula Kartolo.
2: Oh, niki Dik Kartamin niki ngeten.
1: Lho, kok kono Kartolo? Sopo sing jenenge?
2: Kartolo.
1: Oh, Kartolo. Sopo jenenge?
2: Semeruwangen sik ta, Mbak. Ah, Kartolo.
1: Kartolo.
2: Mas.
1: Mak.
2: Niki kula banti ngene. Niki biyen nono meneh lata.
1: Sampe ala.
0: Niki saged saestu ta niki?
1: Dik.
2: Dik.
0: Suara ciri omri ngis.
2: Ngomong iki ngeten Nyai.
1: Iya iya nak iya nak iya.
2: Sampeyan ngomong napa karo sampeyan?
0: Nah, karo sampeyan sampeyan ngomong.
1: Ngomong Nyai. Taruh ngono.
0: Nyun sewu.
1: Tak dengarkan.
0: Nyun sewu nyamuda.
2: Nyai lo si.
1: Dicobain lo.
0: Keliru dek sampean niku.
1: Iki nyai muda.
0: Oh Nyai Losi.
1: Nggih Nyai Losi.
0: Nyai Losi.
1: Nyai muda sak wong banjar. Ya apa sih rek? Aduh. Aku jane meneh becik kontek ya.
0: Nyai Losi.
1: Ada apa
0: nek ndang perlu ne Nyai?
1: Oh iya ya perlu apa sih?
0: Sampean tepang kali Nyai loro kidul.
1: Kok
2: kenal.
1: Ya ya kenal tak kon kenal.
0: Niki kok ana sing nyetrum nggih.
1: Iya, iya nak.
2: WC ni WC.
0: Oh WC.
1: Kadang-kadang rono aku mendayo.
2: Eh, sebenarnya ada gede.
1: Iya nak.
0: Niki ngeten Nyai.
1: Iya apa sih? Iya apa sih?
0: Kulo lak enggak ada sirsiran.
1: Oh, terus apa?
0: Lah karep kulo nang supaya sirsiran kulo dadi bojo.
1: Iya iya iya.
0: Niki ngeten sing ngalang-alangi Nyai.
1: Loh. Dadi kulo sing merintangi.
0: Nggih ngeten sing merintangi.
1: Siapa itu nak? Siapa itu?
2: Bahasa Indonesia. Padahal tenang
0: kok. Oh, siapa?
2: Nek sing nyucuki tiang
0: ngamuk. Bahasa Indonesia kudu bahasa Indonesia.
1: Iya, siapa itu nak?
0: Anu Nyai. Lah, niki bahasa Indonesia Nyai apa?
2: Nyai ge anu,
0: nyau,
2: nyau.
0: Anu,
1: ge Nyai. Nyau. Niki
0: lah. Anu
2: kanjingan.
0: Oh, nama namanya yang menghalang-halangi
1: namanya. Siapa namanya nak?
0: Pacar saya itu namanya Kastini.
2: Kastini
1: ya. Iya,
0: Kastini.
2: Ini Nyai.
1: Oh, namanya Kastini.
0: Pacarnya ya.
1: Itu pacarmu tak?
0: Iya, Nyai.
1: Aduh, matri aku.
2: Matri aku.
0: Matri
2: sendiri kok matri.
1: Iya.
2: Mati.
1: Saya gemeter gopo.
2: Kenapa Nyai? Nek suara ciring ini sing njing ini surip. Oh. Kenapa Nyai?
1: Tadi iku pacarmu lah.
0: Nggih, lah sing ngalang-alang ini ku namine wong tuwa.
1: Siapa jenenge?
0: Basman.
1: Tapi pacar mu kasih ini, orang saya merintangi.
0: Nggih.
1: Jadi ni siapa?
0: Basman.
1: Atuk matri pintu aku.
0: Lapa?
1: Matri pintu aku.
0: Pulau betul meriki.
1: Eh?
0: Lari ni pulau betul meriki.
1: Ya kau ni lah.
2: Jadi, ambil betul meriki.
1: Atuk keliru akal tu.
0: Apa?
1: Masa? Soalnya duwe ku. Soalnya duwe. Soalnya duwe tegomu aja lo.
2: Tenang, tenang.
1: Kakak tolong.
3: Enten tiang sing seneng kali kula ta. Jenenge niku Basman.
1: Wah, iki
3: mboten geduga kali tiang niki kok.
1: Kok Basman nak?
3: Nggih, wis tuwa kok pencilaan.
1: Aduh. Aduh. Mati tenan.
2: Sabar, sabar.
1: Sabar kok apa niku? Kok niku? Kok geduga-geduga kok sabar.
2: Dicintai sinten?
3: Basman.
2: Basman.
3: Sembarang niku dikeaken kula lah, kula mboten cinta kok. Modele kok gendeng ngoten.
1: Tapi kon kepingin duit bojo pada pasti ini syaratnya gampang.
2: Napa mbak?
1: Temantenan sak durunge limang dino kon turu tengah embong nak yo.
2: Sing turu sinten?
1: Iya bukane. Napa lo? Turu tengah embong. Kaki kambi cena.
2: Lenten motor.
1: Bapak masih di pinggir. Bapak lah.
3: Ya napa?
1: Aduh,
2: nyai.
1: Aduh, bingung.
2: Nyai.
1: Apa?
2: Niku lak namine bunuh diri nyai.
1: Lho, gak syarat, gak syarat.
2: Nah, nekar kalau mati ya
1: napa? Aduh, iku keteku. Aduh, rek ya apa? Ya
3: apa? Kok mumet mawon se nyai.
2: Iku. Sing pun digethek sampean gethek
1: niku lho. Aku lho bingung.
2: Oh, dadi lek mule numpak gethek ngoten
1: lho. Numpak gethek. Ambe joko pinggir. Aduh, ya apa ya?
2: Niki lek panjenengan syarat ngoten nggih.
1: Iya syaratnya.
2: Lha sampe wong ketabrak ban ngoten bane prauto ya napa?
1: Maksud e Pak, tabrak ban nang ngene.
2: Ngeten, Dik. Carane ngeten. Pun dilem ngene mbung-mbung biasa niku.
1: Oh.
2: Sampe ngene gedung wayang wong ngeten setra jalan niku. Clear. Lah itu jalan ngeten
1: niku. Jalan.
2: Lah nggih, lha ngoten Nyai.
1: Oh, wah. Kali ya kagelan niku. Mas setra jalan. Ya tak sampe nae. Aku cinta apa iku wedhus. Lah aku apa iku aduh ya.
2: Nggih, Mbah. Pokoke saged kabul, nggih. Ya napa ya kapan-kapan kula tak obong-obong mriki,
1: nggih. Oh iya.
2: Kira-kira saged kabul mboten?
1: Oh, iso tak kabul. Nggih, syaratnya kan dituruti.
2: Nggih, mawon. Nggih, Dik Kartolo. Nek sampeyan kepengin terus syaratnya sampeyan turu pinggir embong supaya ditubruk montor.
1: Oh,
2: pertama dikai contoh Mbah niki kangen turu embong.
1: Oh, nggih.
2: Ya napa nyai?
1: Aku ge percobaan. Aduh, mati balak aku. Wah, ya apa sih, Rek?
2: Tapi mesti anu nggih. Sakit kabul.
1: Iya kabul.
2: Nggih kula ujar, kula jange obong-obong mriki lah sampeyan teng lebet, kula badhe obong-obong teng kawane gombol iki.
1: Iya.
2: Sing obong sampe beto damen.
1: Nggih. Sing kangen aku. Aku kangen.
2: Tapi ngeten, Dik, nggih. Seneng sampeyan jange obong-obong ya sakalian.
1: Iya.
2: Nyai mlebet ngene grumbul malih. Lah nggih Dik Kartolo ning obong ngene sebelah mriki.
1: Oh iya. Iya, Dik sangit aku. Kabul mandala. Loh, kabul.
2: Niki kok blaker aja kabul mandala barengan
1: apa sih? Kabul sapa iku?
2: Kare kabul.
1: Oh, kare kabul.
2: Kabul niki direstui ngoten
1: ya. Iya. Iya yo Muna.
2: Kula ndelok mbani sak sampe megap-megap nggih.
1: Kok iki megap-megap sih tek kok takon sing sekate. Aku bingung, Dik.
2: Wis.
3: Ya apa iki, Mas?
2: Wis ya niki pokoke kula dadi bojone niki mesti kabul nggih.
1: Iya.
2: Dadi pun
1: nanti ngotot
2: kesane pun kesane.
1: Lho, ngene iki lho. Lho. Tek. Lho. Tek. Lho. Tek. Lho.

نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

chokulihim wafi patas kulihim wafi samirakulihim wafi berotot kulihim

Amin. Darusaken Ausoful Basyariah. Pertemuan ngajeng langaken Arya Wasum'ah. Sakniki Al-Hikdu Dendam, Al-Hasadu Hasud Dengki.

Para bapak, para ibu, niki kula ngaturaken bab hasud dendam. Kala ba'dul hukama. Hukama niku ulama yang diberi ilmu kemakrifatan kalian Allah. Sebagian dari hukama ulama yang diberi ilmu kemakrifatan, termasuk Syekh Hatim Al-Asom rahimahullah yang wafat tahun 237 Hijrah. Dengane dawuh ummahatul khotoya salah satu babun ummahatiku ibu babun babune kaluputan iku ana telu. Dalam bahasa lain sumber-sumber kesalahan itu ada tiga. Nomor satu al-hasadu, terengki, hasad itu tidak senang kenikmatan Allah yang diberikan orang lain dan berusaha untuk menghilangkan kenikmatan. Namanya hasud, dengki, serai, iri hati. Nomor satu, ini menjadi sumber kesalahan. Nomor dua, al-khirusu. Akhisu itu rakus, serakah, pengen memiliki barang yang tidak boleh dimiliki, serakah, rakus. Yang ketiga, al-kibru, sombong. Al-hasadu wal-khirsu, ngangusot. Wal-kibru. Amal kibru fakana asluhu min iblis laknatullah alaihi. Hai sutakabbaro wa aba minas sajadah falu'ina.

Kibir, sombong, itu asal mulanya dari iblis. Ketika diperintah Allah sujud kepada Nabi Adam, enggak mau sujud, aba wastakbara, menentang dan sombong. Walu'ina. Kemudian iblis dilaknat oleh Allah sehingga dapat gelar laknatullah alaihi. Wa ammal khirsu fa kana asluhu min Adam alaihi salatu wassalam. Haitsu qila lahu al-jannatu kulluha mubahatun laka illa hadhi sajarata. Fahamalahu al-khirsu fa'ukhrija minha. Adapun khirsu, serakah, itu asal mulanya dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Dikatakan kepadanya surga seluruhnya dipersilakan untuk kamu. Silahkan nikmati semua kenikmatan surga. Illa hadhi sajarata, kecuali satu batang pohon ini. Potong namanya batang khuldi sajarati tughyan. Karena Nabi Adam mempunyai sifat khirsu, serakah, didorong oleh keserakahannya sehingga Nabi Adam memakan buah itu dari pohon yang terlarang. Karena melakukan itu, fa'ukhrija minha, kemudian Nabi Adam diusir dari surga. Wa ammal hasadu, adapun hasud, fakana asluhu mingkobil haisu kotala akhohu habil fasoro kafiron bisababi hasadi. Adapun hasud, itu asal mulanya dari anak Nabi Adam namanya Qabil. Karena Qabil hasud kepada adiknya Habil, sehingga Qabil membunuh Habil. Kemudian Qabil jadi orang kafir dikarenakan sifat hasudnya. Bapak telu niku wau menjadi sumber daripada semua kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a banai Adam idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima falam yutaqabbal minal akhar

Surat Al-Ma'idah. Wa telu wacana Muhammad alaihim ingatase umat naba benai Adama ing ceritane anak lorone Nabi Adam. Cerita no umatmu ben ngerti ya. Bil haqqi ceritano kelawan bener sing pas apa enek idhqorroba kurbanan nalikane anak loro Nabi Adam memberikan kurban. Kurbane diperintah ambek Nabi Adam supaya kurban sing diterima iku sing berhak. Berhak menikah. Apa yang diperintahkan Allah. Batuku bila min ahadihima, kemudian kurban itu diterima Allah dari yang satu, yakni Habil. Walam yutakobal minal akhor, dan kurban itu tidak diterima dari yang lain, yakni Qabil. Karena tidak diterima, maka Qabil hasud. Qala la'atulan naka, pasti aku akan membunuh kamu. Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerima itu hanya dari orang-orang yang bertakwa. Berapa korban itu apa? Qabil itu seorang petani. Petani gandum. Habil seorang peternak. Di pekerjaannya Qabil itu tani, Habil pekerjaannya ternak. Ketika diperintahkan memberikan kurban, Qabil kurban gandum yang jelek. Gandum sing elek. Iki dicontoh ambek wong medit. Dikongkon zakat pari sing elek diwehno. Nah, Habil ndak ternak. Dipilihkan kambing yang paling baik, yang paling gemuk. Di kurbannya Habil itu kambing gibas biri-biri. Dipilihkan yang paling baik, yang paling gemuk. Ditaruh di atas gunung, kemudian keluarlah api dari langit. Kurban Habil dilalap api, dibawa naik ke atas, diterima. Kurbannya Qabil enggak, tidak dilalap api, tidak diangkat ke langit, tidak diterima. Kemudian timbullah hasud. Ini asal mulanya hasud dari Qabil terhadap Habil. Bapak-bapak, diterangkan bahwa Hawa istri Adam alaihissalatu wassalam ini setiap hamil
mesti melahirkan dua anak kembar dampit. Dampit itu yang satu laki, yang satu perempuan. Itu setiap hamil pasti melahirkan